0: apa? Apa sih? Apa kata teman berdua?
1: 94,6 RRI Prodo FM, semenop teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Tempro 2 masih di Spada ya. Di kata Tempro 2 kamu bisa komen-komen. Di sosial mediamu lagi rame tentang apa sih, FYP-nya tuh apa ya, di TikTok, di Instagram, di X, dimanapun itu gitu. Nanti kamu bisa komen di WhatsApp-nya Prodo 0853-3489-4676 atau di semua sosial medianya Prodo 2. Atau mungkin kamu lagi dengerin Meli di RRI Digital, juga bisa komen di live chat-nya. Oke, Meli tunggu ya komentar dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Okay, email baca ya komentar dari Pro 2 yang komen di Instagramnya Pro 2 Sumenep. Ada Kak Liq23 katanya Kamari. Memang lagi apa ya, lagi ramai memang di sosial media. Soalnya kan mamanya itu abis nikah gitu ya, dan Kamari juga disorot soalnya dia lucu banget pas pakai gaun yang putih itu loh, Tom Pro 2, terus rambutnya disanggul ada bunga-bunganya, ih lucu banget. Ya, semoga Kamari dan ibu dan ayah barunya itu bahagia ya, langgeng sampai tua ya. Kayaknya Kamari happy banget deh punya papa, karena punya papa baru gitu, Tom Pro 2. Dan Mel ikut happy

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Masih Meli masih mau bahas tentang yang dari kali Q23 yang kemarin itu ya. Tapi Meli mau pindah nih, yang menyoroti yang Jennifer Koppen yang sekarang udah jadi Jennifer Hamner ya di sosial medianya. Karena udah resmi menikah ya, yang akadnya itu digelar di Bali di hari Jumat kemarin, tempro 2, dan ya tampak cantik ya ibunya dengan busananya ya, pasakat itu, terus diiringi pas masuk ke ruangan tuh kayak diiringi lagu Jawa gak sih itu ya. Nah, terus juga Meli menyoroti dari suaminya itu Justin, yang kayak menggambarkan Kamari tuh kayak sayang banget gitu ke Kamari, dimana tuh dia melihat Kamari itu sebagai tanggung jawabnya, sebagai putrinya gitu. Dan ya terus pas pernikahannya juga, resepsinya juga kayaknya banyak diperbincangkan sama netizen gitu ya. Katanya mewah banget ya. Terus konsepnya tuh kayak lumayan beda juga nih dari artis influencer sebelumnya gitu ya. Ada yang kayak suasana merah, terus tiba-tiba putih, terus dimana pas ada kayak apa itu namanya ya, pokoknya warna pelangi gitu deh, pokoknya wah cantik banget gitu. Siapa nih yang lihat pernikahan Jennifer Jen ya sama suaminya ke di sosial media, cantik kan yang resepsi itu yang pakai gaun putih itu loh, tempro 2, yang resepsinya yang dimana ada suasana merah-merah, terus masuk ke suasana putih, serba putih gitu ya. Terus ada apa itu namanya ya, Meli gak tahu disebutannya apa gitu ya. Masa kembang api? Bukan, masa kembang api ya. Pokoknya warnanya warna pelangi gitu kan, kayak cantik banget. Entah siapa gitu ya, nemu di mana idenya ya si Jian ini.

Tempura dua pastinya yang lagi rame juga sekarang tuh Piala Dunia. Hasil pertandingan terakhir ya di grup G ini ada Belgia dan Mesir. Skornya 1-1. Grup H Arab Saudi sama Uruguay. 1-1 juga, 1-1. Terus ada grup H Spanyol sama Tanjung Verde 0-0. Dari grup F, Swedia sama Tunisia. Nah, Swedia nih unggul nih, 5-1 tempro 2. Apakah kamu tim yang nonton Piala Dunia? Mungkin kamu bisa bagi informasi sama Meli, apa nih yang pengen kamu sampaikan tentang Piala Dunia di tahun ini?

94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tuh Pro 2 masih bareng Meli ya di APK. Aku pilih kamu. Ada 3 topik menarik teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Di topik pilihan nomor 1, harga naik pelan-pelan, dompet udah boncos duluan. Harganya apa nih? Oke, teman Pro 2 kamu kalau penasaran pilih topik nomor 1. Dan di topik pilihan nomor 2, BBM naik, aktivitas harianmu masih lancar. Oke. Di topik pilihan nomor 3, strategi belanja biar dompet tetap aman. Kamu kalau pengen Meli bahas topik 1 aja deh kak, topik 3 aja atau topik 2 aja ya, kamu bisa komen di sosial medianya Prodo Sumenep ya, di WhatsApp, di Instagram ya, di manapun itu nomor 2, dimanapun kamu mendengarkan Meli ya, nanti Meli bakal bahas. Tapi kayaknya udah ada yang komen deh di Instagram, nanti Meli bacain ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tempro 2, Meli baca dari Kak Ami underscore Aruma. Harga naik pelan-pelan, dompet boncos duluan. Ini harga apa ya yang naiknya? Ya Tempro 2, mungkin kamu udah tahu ya kalau kabar-kabar tentang berita Pertamax yang naik gitu ya di Indonesia. Tapi kalau kata Seskap Teddy ya, harga Pertamax di Indonesia itu jauh lebih murah dibanding negara lain, Tempro 2. Dan kata dia sih walaupun naik ya harga Pertamax di Indonesia itu jauh lebih murah dibanding BBM RON 92 atau 95 di negara lain, Tempro 2. Dan ya yang kita tahu sih kalau Pertamax itu merupakan BBM non subsidi ya. Apakah kamu yang pengguna Pertamax jadi pindah ke Pertalite? Ya, tapi boncosnya karena apa nih kira-kira Tempro 2? Harga naik pelan-pelan, dompet udah boncos duluan ya. Di ekonomi sekarang ya mungkin kita harus berhemat. Ya mulai berhemat Tempro 2, bekerja jangan ceko-ceko terus. Ya, ya semoga nanti ada kabar mengembirakan lah ya untuk teman Pro 2 ini. Kayaknya kalau naik-naik semua ini stres juga gitu ya. Karena katanya kalau BBM naik itu memang katanya berpengaruh ya ke sektor yang lain juga ikut naik. Kayak mungkin nelayan kan pakai BBM juga, mungkin nanti harga ikannya juga naik. Tapi apakah pakai Pertamax? Meli sih nggak ngerti. Ya, semoga dompet kamu tetap aman, Tempro 2, ya nggak boncos. Mungkin kamu bisa beralih ke jalan kaki mungkin ya, atau naik sepeda. Naik sepeda itu, sepeda apa sih namanya? Masa Meli mau nyebutnya sepeda manual? Sepeda pokoknya ya Tempro 2. Selain hemat ya, sehat juga. Biar nanti kayak negara mana, negara Jepang gak sih? Yang mereka tuh kebiasaannya tuh jalan kaki, naik sepeda. Sehat Tempro 2, panjang umur.

Iya, Tumbro 2 Elpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Wah, enggak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya ya, Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Yang baru aja kamu dengerin ini Tumbro 2, dan berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah dilakukan sama Elpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance ini sudah terseleksi dan terakurasi, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. This is Squad Elpama. Ini menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip dan dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, kamu ya, bahkan dunia, melalui This is Squad Elpama. Elpama Prison ini menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tuh tetap bisa berkarya, dan mereka itu ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka tuh hanya salah jalan aja, tapi mereka tetap punya nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
4: 14 and I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been moving so much and lately I've been running round in circles every day. And I've turned off a part of me that I can't find anymore.

0: And I wish somebody else just to feel like I'm not for myself.
1: APK, aku pilih kamu. Oke, nomor 2. Tapi bang, gimana sih caranya biar dompet kamu tuh nggak boncos terus ya, nomor 2, biar nggak kaget kalau tiba-tiba apa naik gitu ya. Oke, nomor 2. Kadang yang membuat dompet kita boncos tuh karena perilaku kita sendiri sih yang lumayan konsumtif gitu ya. Jadi mungkin kamu kalau dalam belanja gitu perlu ada yang direncanakan dulu, nomor 2. Jadi kayak buat daftar dulu apa sih yang kamu butuhin. Bedakan antara butuh dan ingin, nomor 2. Bedakan dengan kebutuhan dan gengsi. Oke. Okay? Kemudian nomor 2, mungkin kamu kalau belanja itu bisa bandingkan dulu nih antara tempat ini dan tempat ini kira-kira lebih murah yang mana ya. Itu pun juga berlaku kalau kamu belanja online, di platform ini mungkin lebih murah sementara di situ lebih mahal. Oke. Okay. Kemudian nomor 2, belanja dalam jumlah besar itu kayak biasanya tuh menghemat ya kan. Soalnya kayak ada harga grosir gitu, nomor 2. Biasanya ya kalau lebih besar itu lebih murah. Tapi kamu pernah enggak sih nemuin barang dia tuh lebih besar tapi pas kamu bandingin sama yang lebih kecil, ternyata lebih murah yang kalau kamu beli yang kecil. Ah, Meli nih pernah nemuin kayak gitu, nomor 2. Kamu pernah nggak? Kemudian nomor 2, manfaatkan waktu belanja di akhir promo atau diskon. Nah, biasanya kalau online tanggal cantik ya, itu biasanya banyak promo atau diskon. Siapa nih suka mantengin tengah malam? Kalau Meli sih enggak ya, soalnya selalu ketinggalan, tidur dan lupa gitu. Kalau sekarang tuh tanggal cantik. Oke, nomor 2, kemudian kamu mungkin bisa melakukan pencatatan pengeluaran kamu, terus kayak dievaluasi tuh tiap bulan kamu udah habis berapa, kira-kira pengeluaran kamu tuh semuanya itu kebutuhan kamu atau keinginan aja nih. Jadi perlu lah ya untuk mengatur pengeluaran, terus ada perlu juga kamu menabung gitu. Menurut tuh kamu juga yang masih muda gitu ya, boleh senang-senang tapi jangan lupa untuk menyimpan uang dan membeli aset. Oke, biar cepat kaya.

0: 94 kemana Maria Revolu FM, 94 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2: persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana, seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya, jadi siapa nih pelanggan ideal kamu gitu. Semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola, karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian, seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya, membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, Tempro 2. Kalau BBM naik, aktivitas harianmu masih lancar nggak ya? Mungkin kalau BBM naik itu ya ada sih menurut Meli dampaknya ya. Tapi ini kan beritanya yang naik yang Pertamax. Ya ini mungkin pengguna Pertamax nih yang kerasa mungkin lah ya. Ya seperti yang kita tahu ya, BBM itu sebagai sumber energi utama masyarakat gitu. Jadi nggak cuma dipakai untuk kendaraan pribadi sih, tapi juga melekat pada aktivitas transportasi umum, logistik, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Ya mungkin kamu bisa beralih Tempro 2 ke jenis BBM yang harganya tuh nggak naik atau tetap ya, kayak Pertalite. Oke, jadi semoga dengan kabar naik-naiknya, naik-naik ya, harga naik-naik, tapi keuangan kamu tetap stabil lah ya. Jadi kita doakan semoga nanti selanjutnya ekonomi Indonesia nih stabil seterusnya. Oke, itu dia Tempro 2 di APK hari ini. Pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM.

94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bersama Meli ya, Tempro 2 di Muda Ngide. Nah, sebelumnya Meli mau ngucapin selamat tahun baru Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah, Tempro 2, yang bertepatan dengan hari Selasa 16 Juni 2026. Dan di Muda Ngide ini kita juga bakal bahas ya tentang topik tahun baru Islam, kita rayainnya dengan apa? Tempro 2, ya gak kerasa ya kita memasuki momen penting bagi umat Islam, yaitu tahun baru Islam atau 1 Muharram. Biasanya kalau dengar kata tahun baru yang terbayang mungkin adalah perayaan ya, kumpul bersama atau membuat resolusi baru. Tapi kalau tahun baru Islam sebenarnya apa sih makna yang bisa kita ambil? Apakah cukup dengan merayakan atau ada nilai lebih yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Nah, nanti kita bakal bahas, ngobrol seputar itu teman-teman Pro 2. Karena sebagai generasi muda ya, kita tuh nggak hanya dituntut untuk menjalankan agama, tapi juga bagaimana bisa hidup dampingan, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan. Dan ya, beragama di zaman sekarang itu masih relevan ya teman-teman Pro 2. Ya, artinya beragama itu bisa jadi pedoman dimana kita tuh hubungan kita dengan Tuhan, gimana kita berhubungan dengan manusia. Kok agak janggal ya Meli nyebutnya, maksudnya hubungan dengan manusia gitu, cara bersikap tuh berdua ya. Jadi momen tahun baru Islam ini bisa jadi waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai kebaikan, sekaligus menjaga hubungan dengan orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2. Kalau ngomongin tahun baru Islam, sebenarnya momen ini tuh punya sejarah, Tempro 2. Tahun hijrah itu dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau untuk hijrah sendiri, bukan hanya soal perpindahan tempat ya. Hijrah itu juga punya makna perubahan. Perubahan dari keadaan yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, buat anak muda, buat kamu nih, hijrah itu bisa dimaknai dengan proses memperbaiki diri. Misalnya memperbaiki kebiasaan. Ya, mungkin kamu yang sering ngomong kata-kata yang agak kasar gitu ya, bisa lebih halus lagi. Maksudnya bukan lebih halus intonasi bacanya ya, lebih bagus dan benar. Dan mungkin kamu yang apatis mungkinnya, jadi kayak meningkatkan kepedulian sosial, Tempro 2, lebih bijak lagi menggunakan media sosial, yang media sosialnya digunakan untuk menghina, menyindir gitu ya, hentikan hijrah. Nah, sampai belajar menghargai perbedaan juga, karena di zaman sekarang tuh tantangan anak muda bukan hanya soal dunia nyata nih, tapi juga di dunia digitalnya seperti apa. Nah, kadang perbedaan pendapat di media sosial tuh bisa membuat orang saling menyerang. Kadang kayak ada pernyataan yang kayak Mel tuh biasa aja, jadi kayak kayak menyulut emosi gitu ya. Padahal tuh biasa aja menurut Melly, tapi menurut sebagian orang tuh kayak langsung ngegas gitu. Padahal salah satu nilai dari moderasi beragama adalah bagaimana kita tuh tetap punya keyakinan, tapi juga tetap menghargai orang lain. Jadi merayakan tahun baru Islam gak harus selalu dengan kegiatan yang besar, bisa juga dengan hal-hal sederhana, kayak mulai dari memperbanyak refleksi diri, berbagi kepada sesama, memperbaiki hubungan dengan keluarga, atau membuat target kebaikan untuk 1 tahun ke depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya, ya, tahun baru Islam itu dirayakan dengan cara apa sih? Jawabannya tentu bisa aja beragam. Ada juga yang kayak ngikutin kegiatan keagamaan, pengajian, doa bersama, kegiatan sosial, atau sekedar menjadikan momen ini sebagai pengingat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang penting adalah bagaimana perayaan itu bisa membawa nilai positif. Misalnya, pertama, yaitu memperkuat rasa syukur. Kita bisa menjadikan pergantian tahun itu sebagai momen mengevaluasi perjalanan selama setahun terakhir. Terus yang kedua, memperkuat kepedulian sosial, ya, karena agama itu mengajarkan untuk punya hubungan baik dengan sesama. Kemudian yang ketiga, dan pro dua, menjaga sikap toleransi. Di tengah masyarakat yang beragam, ya, anak muda punya peran besar untuk menciptakan lingkungan yang damai. Jadi tempro 2 menjadi generasi yang moderat bukan berarti mengurangi nilai agama. Justru memahami agama secara baik itu kita bisa menunjukkan sikap yang bijak, santun, dan membawa manfaat.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Mudah ide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2 ya, tahun kita belajar ya bahwa tahun baru Islam itu bukan hanya tentang pergantian kalender. Ada pesan tentang perubahan, introspeksi dan bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Biasanya orang-orang tuh pada berdoa semoga di tahun baru kita bisa menjadi yang lebih baik lagi ya. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran penting nih dalam menjaga suasana yang damai, karena berasi beragama bukan hanya teori, tapi bisa dimulai dari hal kecil, mulai dari cara kita berbicara, cara kita bermedia sosial, sampai cara kita menghargai orang lain. Dan mungkin itu bisa kamu tingkatkan di momen kayak gini, nomor 2 untuk resolusi gitu ya. Jadi buat resolusi juga. Oke, nomor 2. Dan berakhir sudah ya, Meli nemenin kamu di Spada. Dan buat kamu yang mau request lagu ya, dari tadi pagi soalnya udah ada nih yang request. Meli cari dulu siapa nih, nanti kamu bakal temenin siapa ya. Oh, di Santai Siang abis ini kamu bakal temenin sama Kak Isal. Buat kamu yang request lagu, mau request lagu, bisa tempro 2 langsung aja request di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di era digital juga bisa. Dan semoga apa yang Meli hadirkan buat kamu bisa bermanfaat, tempro 2 bermanfaat, menginspirasi dan menghibur tentunya ya. Dan Meli pamit dulu, bye.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Produce Sumenep, we make your music hit.
2: Selamat pagi kawan Prode FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di santai siang bareng aku Jal kami nih teman berdua, dan buat kalian nih yang mau request lagu, ya memang jam request ya untuk sekarang. Jadi buat kalian yang mau request lagu bisa komen-komen di ini ya, platform medianya RRI Prode 2 gitu, di WhatsApp, IG, di RRI Digital enggak apa-apa. Nanti tetap aku baca kok dan aku puterin lagu yang kalian request, oke? Okay? Prode at least, bareng Rizal Garni.

0: Mori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Prudera Sumanap, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prudera di WhatsApp sudah ada Kak Emi sama Kak Elo ya. Kak Elo Farida nih request lagunya. Ini ya, Sumpah Mati dari Selena Grace gitu. Nah, oke. Kak Emi sama Kak Elo, kalian kalau masih stay, selamat mendengarkan ya sebuah lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudo Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Nah, 94,6 Prudo FM Sumenep. Nih, di WhatsApp lagi ya teman Prudo. Ada Kak Skaka nih, request lagunya ini ya, Sabrina Linor katanya. Yang judul lagunya, Haha. Oke, buat Kak Skaka yang masih tunin, selamat mendengarkan ya. Sabrina Linor dengan judulnya, Haha.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Produce Sumanop, we make your music hit.
4: Sembilan empat koma enam Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Woi, ramai banget ya yang request untuk pagi hari ini bareng aku Izal Karni, teman berdua. Yang lain boleh request juga, jangan khawatir, tetap aku putar kok. Nah nih, dari Jakarta, jauh banget. Tapi gak apa-apa deh, sehat-sehat selalu ya. Dari ini, Kak Zulia nih. Selamat pagi Bro, hitlist, izin request dong dengan judul, ini Anggi Kavalo dengan judulnya Remuk. Oke, baik Kak Zulia di Jakarta nih, salam buat kakak penyiarnya. Oke, salam baik. Semoga sehat selalu ya Kak Zulia. Dan salamnya buat ini juga nih, The Anggis seluruh Indonesia. Anggis lover nih ya. Jadi untuk seluruh Indonesia nih, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, buat Kak Zulia yang di Jakarta, sebuah lagu nih buat Kak Zulia. Anggi Kavalo, Remuk.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: is now
1: over. International Music Update.
2: 94,6 Pro FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di Pro Hitlist di pop mancanya tapi ya. Nah, buat kalian yang sudah requestan pop Indo, boleh lagi ya requestan pop mancanya bareng Kaizan, nanti tetap aku puterin walaupun sudah request ya, karena kan sudah beda lagu. Tadi pop Indo, sekarang pop manca teman Bro 2. Jadi tetap seperti biasa ya. Kalian bisa komen di medianya kita di IG, Facebook, dan ini ya WhatsAppnya kita maupun di area digital. Oke, ditunggu lagi ya requestnya teman-teman.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Nah, teman Prudur di Pop Manca, di IG-nya kita ya, ada ini ya, ada Welly nih, request lagunya Greek Clark Symphony dari Ray Hanszimmer gitu. Oke, okay. Buat Welly ini ya, sebuah lagu dari Ray Hanszimmer maksudnya, Greek Clark Symphony.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun,
1: this is Rudo Hits List.
2: Oke, teman Peroda, tepat pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan adzan ini ya, duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal kita diterima oleh Allah dan diridhoi. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.

Di dalam setiap makam yang Anda lihat, terdapat manusia seperti Anda. Mereka dulunya biasa menonton televisi. Mereka dulu juga bangun di pagi hari, membasuh muka, sarapan, dan pergi bekerja atau ke sekolah. Mereka juga pernah punya orang-orang yang mereka cintai, artis idola, mobil, rumah, dan tagihan yang harus dibayar. Mereka dulunya juga punya saat-saat istimewa, merayakan tahun baru, atau mungkin ulang tahun mereka. Tak sedetik pun terbayang bahwa sebagaimana mereka punya hari ulang tahun, mereka juga punya hari kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Inilah kehidupan dunia yang sesungguhnya. Akal manusia tidak mampu membayangkan ukuran dan tatanan jagat raya yang kita huni. Jagat raya diperkirakan berisi sekitar 300 miliar galaksi. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah salah satunya. Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. Dengan kata lain, masih terdapat lebih banyak bintang di jagat raya daripada butiran pasir di seluruh pantai di bumi. Dan matahari kita hanyalah salah satu butiran pasir ini. Dunia tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dari sebutir pasir tersebut. Sedangkan manusia, makhluk kecil penghuni bumi, ia bukanlah apa-apa di dalam jagat raya maha luas ini. Sayangnya, seringkali manusia melupakan hal ini, bahkan merasa dirinya sangat besar. Ia hidup dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah ciptaan Allah yang suatu hari akan mati dan harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Lebih jauh lagi, ia terbuai oleh kehidupan dunia ini yang ukurannya lebih kecil dari sebutir pasir bila dibandingkan dengan jagat raya. Dan setiap orang akan segera mati dan dikubur dalam lubang kecil di bumi ini. Sebelum memasuki kehidupan akhirat, Allah pasti akan menunjukkan betapa ia sesungguhnya makhluk yang lemah. Jika tidak mati muda, bukti paling nyata ketidakberdayaan dalam kehidupan dunia ini adalah usia tua renta. Kebanyakan manusia menghabiskan hidup dengan kesibukan yang menyita waktu, seiring berjalannya waktu yang cepat. Hari, bulan, dan tahun berlalu begitu saja dalam sekejap. Namun entah kenapa, kebanyakan orang melupakan hal ini, seolah merasa dirinya takkan pernah tua. Tapi masa muda, yang mereka pikir takkan pernah berakhir, sesungguhnya hanya sebentar saja. Hampir setiap orang sadar, suatu ketika akan mengalami usia senja. Namun mereka yang muda selalu merasa hari tua masih lama menjelang. Mereka menghindari kenyataan bahwa suatu hari mereka akan tua, lemah, dan tak berdaya. Dua orang muda ini berwajah rupawan, dengan kulit bersih dan mulus, serta gigi cemerlang. Namun ada yang lebih penting. Foto ini diambil pada tahun 1955. Saat gambar ini diambil, keduanya sangat mungkin tak pernah membayangkan kenyataan bahwa suatu hari dirinya akan menjadi tua. Kini, 50 tahun atau lebih telah berlalu begitu saja. Tak tersisa lagi wajah muda nan rupawan di gambar ini. Waktu menghancurkan segalanya. Inilah hukum di alam ini. Misalnya, buah jeruk yang manis, lezat, dan harum pada akhirnya akan membusuk. Apel akan membusuk dalam waktu singkat.
kecantikan dan ketampanan manusia juga memudar. Kulit, unsur terpenting keindahan tubuh manusia, kehilangan keregangan seiring berjalannya waktu, semakin menipis dan kemudian mengendur. Kulit muda-mudi yang bersih nan halus mengeriput seiring bertambahnya usia. Ia kehilangan keindahannya, bagaikan lumpur kering. Kulit manusia di usia muda masih kencang. Cubitlah kemudian lepaskan, maka akan kembali ke keadaan sebelumnya. Namun kulit orang tua telah menjadi keriput. Rambutnya memutih dan rontok dengan usia yang tua. Setiap bagian tubuh secara bergiliran mengalami kerusakan akibat usia tua. Misalnya, hidung dan telinga mulai tampak mengerut. Tidak hanya penampakan, panca indera juga mengalami penuaan. Sel-sel syaraf tidak mengalami pembaruan, karenanya manusia kehilangan daya indrawi dengan bertambahnya usia. Daya penglihatan dan pendengarannya semakin berkurang. Kerusakan dan kelemahan yang tampak pada tubuh manusia adalah contoh yang sangat jelas akan kefanaan hidup di dunia ini. Selebriti, artis, bintang film dan politisi yang di masa muda keelokan mereka mempesona dunia sangatlah berbeda di usia tua. Mereka kehilangan segala keperkasaan dan kerupawanan. Contohnya, olahragawan yang dikenal dengan kekuatan dan staminanya akan menjadi lemah ketika tua. Orang-orang terkenal yang Anda saksikan di masa tua dan mudanya adalah sekelumit bukti kefanaan dunia ini. Kulit Anda suatu saat nanti juga akan seperti mereka. Dan ketika Anda melihat ke cermin, inilah yang akan Anda saksikan. Meski masih muda, saat seseorang masih dipenuhi beragam rencana masa depan, ia dapat saja jatuh sakit dan meninggal dunia. Jutaan orang yang sezaman dengan kita mati muda karena kanker atau penyakit mematikan lainnya. Masih banyak virus yang obatnya masih belum ditemukan. Dan virus teramat kecil sudah cukup untuk mengakhiri hidup manusia. Tak seorang pun dapat memastikan dirinya takkan terserang penyakit seperti ini. Misalnya, sebuah pembuluh darah di otak kita dapat pecah tanpa sebab yang jelas. Tanda kecil yang Anda lihat pada lembar film sinar X ini memperlihatkan pembuluh yang pecah tersebut. Kerusakan di otak seperti ini dapat berakibat mematikan. Peningkatan tekanan darah dapat membunuh sel otak. Akibatnya, penderita akan menjalani sisa hidupnya dalam keadaan cacat, lumpuh, atau terganggu jiwanya. Contohnya, Jeremy Cliff, mahasiswa hukum Universitas Cambridge, bercita-cita besar di masa depan. Malangnya, suatu hari mendadak ia jatuh sakit dan pingsan ketika sedang bekerja di ruang profesornya. Ia dengan segera dibawa ke rumah sakit. Salah satu pembuluh darah otaknya telah pecah dan ia mengalami stroke sangat parah. Tim dokter segera mengoperasinya. Tapi ia mengalami kerusakan otak yang parah dan kehilangan seluruh ingatan jangka pendeknya. Seluruh karir akademis dan cita-citanya menjadi pengacara menjadi sirna. Kini ia tak mampu mengingat segala yang didengar dan dilihatnya 5 menit yang lalu. Ia harus merekam semua apa yang ia lakukan. Ia bahkan harus mendengar rekaman untuk sekedar tahu bahwa ia sudah makan atau belum. Dari bercita-cita menjadi pengacara yang berhasil, ia tiba-tiba berubah menjadi sosok tak berdaya yang tak mampu mengingat apa yang ia kerjakan 5 menit sebelumnya, yang selamanya membutuhkan perawatan dan perhatian. Toshiko Suzaki, asal Jepang, adalah pebisnis sukses wanita yang telah berkeluarga dengan bahagia. Sayang, suatu hari ia jatuh sakit
dan menderita kerusakan pada salah satu bagian otaknya. Wanita karir kaya raya dan penuh percaya diri di suatu hari, namun penyakit menjadikannya cacat mental di keesokan hari. Ia bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Sejak kehilangan segala ingatannya, karir yang selama ini ia bangun semasa hidup tak lagi memiliki arti apapun. Menghadapi kenyataan ini, seseorang mestinya menyadari betapa tak berartinya kecintaan berlebihan terhadap kehidupan dunia ini. Ia sepatutnya memahami bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan sementara sebagai ujian baginya. Allah lah yang menciptakan manusia, dan hanya Dialah yang dapat melindungi manusia dari segala mara bahaya. Jika berkehendak, Allah dapat saja menjadikan tubuh manusia sakit dan rusak untuk mengingatkan betapa tidak berdaya ia sesungguhnya. Ini dikarenakan dunia diciptakan Allah sebagai tempat ujian bagi manusia. Dalam ujian ini, mereka yang perilakunya menjadikan Allah ridha dan berakhlak sesuai dengan perintah-Nya akan mendapatkan tempat layak untuk hidup abadi di syurga. Orang sombong yang menyukai puluhan tahun di dunia ini ketimbang kehidupan abadi di akhirat takkan mampu menghadapi ujian ini. Di akhirat ia lemah dan terhina.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang ya, bareng gue Rizal Karni, teman Pro 2. Dan di Ini Mutif, Ini Muda Kreatif, nanti aku apa ya, spill ini 10 peluang usaha kekinian nih untuk anak muda khususnya ya. Apa aja kak, wih, tunin aja dulu nanti, karena apa ya, buat kamu nih yang sedang mencari peluang usaha yang menjanjikan, nah nanti ada nih beberapa ide bisnis yang berpotensi menghasilkan cuan yang cocok untuk kamu-kamu yang gengsi. Oke, tunin aja dulu lah, nanti kita bahas selengkapnya kita. Oke.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 98.6 Produk FM, semuanya teman terbaik kamu dan teman produk dalam dunia bisnis itu, peluang bisnis atau peluang usaha adalah ini ya, kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pastinya. Nah, jadi peluang ini dapat muncul dari perubahan tren konsumen, jadi perkembangan teknologi atau bahkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kemajuan teknologi juga ini ya, ngebawa apa ya, perubahan gaya hidup saat ini. Jadi mendorong ini ya berbagai peluang usaha baru yang memiliki potensi untuk bisa berkembang di masa depan, teman berdoa. Nah, jadi ciri-ciri peluang usaha potensial itu ini ya, kamu harus punya ini, memiliki kebutuhan pasar yang jelas. Karena peluang bisnis yang potensial harus memiliki kebutuhan pasar yang jelas. Artinya ada permintaan yang besar dari masyarakat atau konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan gitu. Nah, untuk mengetahui apakah suatu peluang bisnis ini memiliki kebutuhan pasar yang jelas, kamu juga perlu melakukan riset dong. Ya, yang pasti ya riset pasar sih terlebih dahulu. Dengan begitu kamu bisa mengetahui nih, seberapa besar sih kebutuhan masyarakat terhadap produk atau jasa tersebut gitu. Jadi bukan usaha musiman ya. Kalau bukan usaha musiman itu usaha yang ramai diminati pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi jenis usaha yang memiliki resiko tidak bertahan lama seiring dengan tren yang menurun, sehingga ini ya membuat permintaan juga menurun, teman berdua. Jadi sebuah usaha yang potensial harus dapat ini ya bertahan dalam jangka panjang, tidak hanya pada saat tertentu saja. Nah, bisnis yang dapat beradaptasi dengan perubahan tren dan tetap relevan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang usahamu gitu. Nah, yang ketiga, tingkat permintaan pasar yang tinggi nih. Jadi selain memiliki kebutuhan pasar yang jelas, tingkat permintaan pasar dong. Nah, salah satu ciri utama peluang bisnis potensial adalah ini, tingginya permintaan pasar. Jadi bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan umumnya akan memiliki pangsa pasar yang stabil dan berkelanjutan. Jadi mengetahui dong ciri-ciri peluang usaha itu yang potensial akan membantu kamu meningkatkan peluang meraih kesuksesan di dunia bisnis. Nah, jadi sebelum mulai bisnis penting kan untuk melakukan riset dan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa jenis usaha atau bisnis yang kamu pilih memiliki potensi untuk berkembang ke depannya. Nah, gitu teman-teman. Nah, strategi juga menemukan peluang usaha ya. Menemukan peluang usaha yang tepat dapat ini ya buat menjadi awal kesuksesan bagi pelaku para usaha gitu. Nah, ada banyak cara untuk menemukan peluang bisnis yang menjanjikan, seperti menggunakan analisis SWOT. Nah, tahu enggak SWOT teman berdua? Jadi SWOT itu apa? Analisis SWOT itu merupakan metode yang digunakan untuk ini ya, menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity gitu, dan ancaman threat suatu bisnis. Jadi melakukan analisis SWOT dapat membantu kamu untuk ini ya mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis kamu serta ini ya peluang dan ancaman yang ada di pasar gitu. Tidak lupa juga kamu harus melakukan riset pasar. Jadi gak gampang teman berdua. Tapi kalau dilakukan secara teratur atau prosesnya diikuti secara SOP-nya, oke lah gitu. Jadi cara lain untuk membuktikan suatu ide bisnis ini dapat dilakukan adalah ini ya, melakukan riset pasar. Kamu dapat melakukan riset seperti kayak apa ya, wawancara, survei atau analisis data yang mengetahui seperti apa sih permintaan produk atau jasa yang ingin kamu jual. Jadi gitu. Nah, menetapkan bidang yang ingin ditekuni juga harus salah satu strategi yang menemukan jenis usaha apa yang paling cocok untuk kamu. Ya, ini adalah ini dengan menetapkan bidang yang ingin ditekuni. Dengan cara ini kamu akan lebih fokus dalam mencari peluang usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu gitu. Kalau kamu sudah menemukan peluang usaha yang sesuai, maka kamu dapat mulai untuk mengembangkan ide usaha yang akan dijalankan gitu. Intinya ini ya, coba aja dulu lah, jangan takut menyerah. Karena bisnis itu risikonya kalau dijalani dengan tekun, dikit kok lebih banyak keuntungnya gitu kan.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, jadi buat kalian teman berdua yang mau punya 10 peluang usaha kekinian ya, seperti kayak menjual stok foto, bisa nih reseller atau otomotif di dunia otomotif, tapi bisa. Dan maksudnya ini ya, buat kamu kalau kayak mobil listrik itu digadang-gadang akan mendominasi pasar kendaraan roda 4, kamu bisa boleh menawarkan tuh. Nah, yang keempat ada kuliner sehat, bisa dijual juga nih. Jadi dengan promosinya itu mengonsumsi makanan sehat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup gitu, dengan cara ini ya promosinya. Yang kelima, yang kalau anak muda itu kayak di properti bisa, di internet marketing juga bisa dong, kayak bisa buat desain-desain gitu sih, atau buat logo-logo gitu. Nah, jadi bisa di internet marketing gitu. Nah, di yang keempat biasanya kalau buat cewek-cewek, cowok pun juga boleh sih. Di fashion itu bisa nih ide untuk usaha itu, bisnis. Nah, ini yang lebih gampang ini ya, seperti ini nih, konten kreator. Siapa sih yang enggak bisa, modal HP doang gitu, sama baca ini dan keterangannya yang jelas dengan pembacaan artikelnya itu kan. Kenapa kayak tulisan, gambar, video atau suaranya itu harus sip gitu. Nah, yang kesembilan ada dessert box. Nah, ini juga yang punya keahlian yang bisa masak dessert itu kayaknya gampang sih, kan banyak tutorialnya, tutorialnya. Yang terakhir nih, bisa usaha ini ya, minuman kekinian. Nah, ini nih yang lebih apa ya, sangat mudah dijangkau sih menurut aku gitu. Selain memang bahannya gampang, cuman tinggal cara pemasarannya aja sih. Betul enggak? Jadi itu teman berdua 10 peluang usaha untuk anak muda yang menjanjikan, tapi dengan strategi yang tepat kamu dapat meraih kesuksesan dalam bisnisnya. Seperti aku bilang tadi, cobalah dulu, jangan pernah takut, karena sebuah dari kegagalan adalah karena kegagalan adalah sebuah dari kesuksesan, teman berdua. Oke. Terus semangat, semoga ada jalan untuk menuju kebahagiaan untuk masa depan gitu. Dengan ini ya, peluang untuk cara usaha kuliner, entah pokoknya macam-macam, terserah, yang penting dapat uang gitu kan teman-teman.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 Bro Dua FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang ya, Bro Dua Sayang, Bro Dua Santai Siang. Barang aku jalankan nih ya, dan seperti biasa di jam 1 kita, di jam 1, ya benar sih, di 13.12. Nah, aku nanti update-in untuk info Pro 2 ya. Untuk siang hari ini, info olahraga pastinya. Nah, gitu teman-teman Pro 2. Jadi, ini ya, di info pertama ini, 4 tim benua Asia berhasil meraih poin di Piala Dunia hingga hari Senin 15 Juni ini. Korea Selatan, Qatar, Australia, dan Jepang mampu melewati pertandingan pertama babak penyisihan grup dengan torehan poin. Korea Selatan mampu menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1 di grup A, meski ini ya sempat tertinggal lebih dahulu, Korea mampu membalikkan kedudukan untuk merebut 3 poin dalam laga tersebut. Sedang Qatar mampu meraih 1 poin saat menghadapi Swiss di grup B. Gol Hoki di menit tambahan menyelamatkan Qatar di kekalahan di laga perdananya. Australia juga berhasil meraih 3 poin pertandingan pertamanya menghadapi Turki. The Scores menundukkan Turki dengan 2 gol tanpa balas di laga grup D yang berlangsung di Vancouver. Jepang juga tampil tidak mau kalah teman berdua menghadapi skuad Belanda. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil Spartan dan mampu menahan imbang 2-2 melalui gol Daichi Kamanda di menit 89. Wih, keren memang ya Jepang. Jadi Asia ada 4 teman berdua. Jadi pecinta bola Sumena Brino juga bilang kekuatan benua Asia cukup bagus di pertandingan Piala Dunia 2026. Dirinya juga menilai permainan yang diperagakan tim Asia justru cukup menyulitkan bagi tim lawan dan berhasil mengemas poin. Kemenangan Korea Selatan atas Ceko harus dilalui dengan pertandingan sengit. Strategi permainan yang diperagakan An Asu Hong Myung Bo membuat Ceko kesulitan mengantisipasi transisi cepat dari Korea Selatan di laga tersebut. Salut ya buat di 4 negara yang ada di Asia. Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Australia. Itu sukseslah selalu buat perwakilan dari Asia di Piala Dunia 2026.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempo 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumerep, teman terbaik kamu.

0: kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat.

flip, and I would be the girl that you feel sorry for.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah, masih di Santai Siang teman Pro 2 bareng aku Ijar Gani ya di entertainment ini ya, ada Not tampil mengenakan wig biru panjang yang ditata setengah diikat dan setengah tergerai dengan dua kuncirnya. Wih, cantik ya, imut nih ya. Nah, atasan dan rok hitam bermerek ini, sepatu boot, sneaker hitam, serta kacamata hitam berukuran besar. Nah, jadi dalam salah satu unggulan, unggahan seperti yang diberitakan Peksik di hari Sabtu itu, Kim Kardashian memperlihatkan foto dua kartu akses belakang panggung yang menampilkan wajah dan nama Not di bagian depannya. Hal ini juga senada ya, juga dilakukan Kanye West dan turut membagikan ulang video nih putri sulungnya saat membawakan lagu mereka bertajuk Talking yang terdapat dalam album Full Tour 1 gitu ya. Jadi selain itu, anggota keluarga lain juga menunjukkan dukungan kepada Notch melalui media sosial seperti pamannya Rob Kardashian, bibinya Kylie Kardashian, hingga ini ya, sang nenek Kris Jenner gitu. Jadi sementara itu, Kim Kardashian ini tidak membagikan momen di Instagram, juga menemani secara langsung dong sepanjang Not tampil di festival gitu. Jadi hal ini bukan pertama kalinya ya Kim Kardashian berada di sisi putrinya bintang reality show itu, diketahui setelah lama mendukung kebebasan berekspresi dan kreativitas Not secara online. Nah, meskipun hal itu tetap ini ya menuai kritik dalam beberapa tahun terakhir karena gaya penampilan Not yang dianggap edgy gitu, termasuk tindik jari dan grill gigi berwarna hitam teman Pro 2. Tapi salut lah buat Not tuh untuk tampil di ini ya, keren banget loh dengan rambut birunya gitu. Wignya itu warna biru menyala gitu kan teman Pro 2.

0: Nah, jadi teman Perodua, Lembaga Riset Good Data Corporation ini ya menyusun peringkat mingguan dengan menganalisis akumulasi data dari artikel berita. Jadi unggahan blog, itu komunitas daring, tayangan video hingga media sosial ini untuk drama yang sedang atau akan segera tayang. Jadi keperkasaan My Royal Nemesis juga tercermin nih dari para pemerannya yang menguasai daftar aktor populer. Lim Ji Yoon, nah di peringkat kedua nih Ho Nam Jun, di peringkat ketiga Jan Seung Ju, di peringkat keenam ini ya ada ini. Di sisi lain gitu, persaingan ketat ditunjukkan serial original ya Netflix nih, Text You Ellison yang dilaporkan melalui debutnya di peringkat pertama pada daftar drama pekan ini. Nah, sang aktor utama Kim Woo-yeol sukses ini merebut posisi puncak sebagai aktor yang paling banyak dibicarakan. Nah, secara total jajaran pemain Text You Ellison berhasil menguasai 4 tempat di daftar 20 besar aktor terpopuler untuk pekan hari ini. Nah, ya, dengan Jin Ki-joo menempati posisi ke-6, Lin Soo-min di peringkat ke-8, dan PO Block B di urutan ke-9, teman Brodua. Jadi ini ya daftar drama populer pekan ini juga diramaikan beberapa pendatang baru seperti Dr. On The Edge berhasil menembus peringkat ke-5 pada pekan pertamanya. Menutup 10 besar, tayangan Kopan Play bertajuk Absolute Value of Romance ikut mencatatkan namanya dalam daftar.
1: Produa sayang, Produa santai siang.

Oke, teman Pro 2 tepat pukul 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar, semoga amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.

Siapapun yang mengamati peradaban yang ada sekarang akan melihat satu kenyataan. Peradaban Barat lebih maju daripada peradaban lain di bidang ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan bahkan seni. Kota-kota paling menakjubkan di dunia ada di Barat. Perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kebanyakan berasal dari Barat. Sebagian orang dari belahan dunia lain merasa iri kepada orang Barat. Tidak hanya pada kebudayaan dan peradaban mereka, tapi juga pada pemikiran dan kepercayaan mereka. Namun, jika saja mereka menyadari kenyataan sejarah, mereka tidak akan dapat begitu mudah dikelabui. Jika kita mempelajari sejarah 2000 tahun terakhir, maka gambarannya tampak berbeda sama sekali. Islam mendorong kemajuan

budaya dan ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Ketika Barat tersesat dalam kegelapan, Islam mendirikan peradaban paling maju di dunia. Islam membawa cahaya kepada dunia yang gelap tanpanya. 14 abad yang lalu, sebuah agama baru lahir di Jazirah Arab. Agama ini mengajarkan kedamaian, akal budi, dan peradaban kepada bangsa Arab yang kejam, biadab, dan jahil. Banyak bangsa selain Arab yang diterangi oleh agama baru ini. Budaya, filsafat, dan seni berkembang pesat. Agama ini adalah Islam, agama yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia.

Pada abad ke-7, tanah Arab adalah salah satu daerah paling bermasalah di dunia. Disinilah tempat berdiamnya masyarakat suku yang beragam, masing-masing menyembah berhala yang berbeda. Mereka saling berperang demi berhala mereka, menumpahkan darah dan bahkan membunuh anak-anak mereka. Akhlak tercela menguasai kehidupan. Kebencian dan kekejaman merajalela, mengalahkan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi ajaibnya, dalam beberapa puluh tahun saja, dunia yang gelap dan berlumuran darah ini berubah sama sekali. Mukjizat besar ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi terakhir, Muhammad, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepadanya. Wahyu pertama Allah diturunkan kepada Nabi ketika ia berada dalam sebuah gua. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan firman ini, orang-orang Arab yang terkungkung dalam lingkaran setan kejahilan dan kekerasan untuk pertama kalinya diseru untuk membaca dan berpikir. Ini juga menjadi awal dari sebuah perkembangan peradaban yang paling menonjol dalam sejarah manusia.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan Islam di Mekah, kota terbesar di Arab. Penduduk Mekah adalah penjaga Ka'bah, masjid yang dibangun Ibrahim untuk menyembah Allah. Tapi telah turun derajatnya sehingga berubah menjadi kuil penyembahan berhala. Ratusan berhala yang menghiasi Ka'bah adalah lambang agama sesat penduduk setempat yang juga menjadi sumber penghasilan mereka. Mereka membuat persembahan bagi berhala-berhala ini, menari di sekitarnya dan menyanyi, berharap mendapatkan berkah dari berhala melalui upacara ini. Tapi nyatanya, mereka hanya melakukan perbuatan sia-sia yang tak masuk akal, menyembah potongan batu dan kayu yang mereka pahat sendiri ini. Allah berbicara pada mereka dalam Al-Quran. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pulalah yang disembah. Kaum terpandang di Mekah mengingkari kebenaran ini dan menampakkan kemarahan dan permusuhan terhadap Nabi yang membawa kebenaran pada mereka. Mula-mula mereka bersekongkol memaksanya untuk berhenti, lalu mengancamnya, bahkan terakhir hendak membunuhnya. Banyak kaum muslim yang beriman pada Nabi menjadi korban razia malam yang keji di rumah-rumah mereka, dan kebanyakan menemui syahid. Kemudian, Allah menunjuki kaum muslim jalan menuju tempat berlindung yang aman. 13 tahun setelah wahyu pertama, saat kaum muslim menjadi sasaran kekejaman luar biasa, para pemimpin Yastrib, sebuah kota di utara Mekah, mengundang kaum muslim untuk datang. Nabi memenuhi undangan dan berhijrah ke kota ini. Kota ini, yang kemudian diberi nama Madinah, menjadi ibu kota Islam yang pertama. Nabi menandatangani perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Arab yang bukan Muslim untuk menegakkan tatanan yang adil di mana semua masyarakat dari berbagai agama dapat hidup bersama secara damai. Dalam 5 tahun berikutnya, 3 peperangan terjadi antara kaum Muslim Madinah dan para penyembah berhala atau kaum musyrik Mekah. Kaum musyrik Mekah menyerang dengan niat membunuh setiap Muslim. Dengannya mereka berharap menghapuskan Islam dari muka bumi. Di lain pihak, kaum muslim berjuang demi menyelamatkan diri dan agama mereka, berserah diri hanya kepada Allah dan hanya mencari ridha-Nya. Dalam semua peperangan ini, kaum muslim berhati-hati untuk tidak menindas orang-orang tak berdosa. Mereka tidak pernah menzalimi siapapun karena Allah melarang hal ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi, janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Menurut kebiasaan Arab, setiap tawanan perang harus dibunuh. Namun, Nabi yang mengikuti perintah Allah dalam wahyunya, memerintahkan kaum muslim memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka makan dari makanan mereka sendiri. Satu-satunya yang diminta dari mereka adalah agar setiap tawanan yang dapat membaca dan menulis untuk mengajarkannya kepada kaum muslim yang buta huruf. Mungkin untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, kasih sayang, rasa saling memaafkan dan peradaban terlihat di tanah Arab.

0: Info Pro 2 9,6 Pro 2 RRI, teman-teman terbaik kamu.
1: Kena kita Indonesia. Apa kabar, Mbak Indah?
0: Baik.
1: Semuanya ya, teman-teman, mudah-mudahan baik semua. Ya.
0: Selamat satu hari raya. Gimana sih? Selamat tahun baru Islam.
1: Islam satu ya. Satu Muharram. 2026 kali ini. Yeah. Mudah-mudahan tambah berkah ya. Satu tahun ini ya.
0: Amin.
1: Oke.
0: Ya, jangan lupa di ini dicuci crash-nya. Yaudah, gitu. Kita mau baca info buat kamu teman Pro 2 ya. Okay. Ini Madrasah Diniyah Ta'miliyah MDT Al-Asri Bapak Tarum ya, Sumenep, menggelar kegiatan wisata religi yang diikuti seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 6. Wih, banyak dong ya. Di hari Minggu kemarin, kegiatan ini menjadi agenda akhir semester 2 sekaligus perpisahan bagi santri kelas 6 yang tahun ini dikemas bertepatan dengan momentum menyambut tahun baru Hijriah. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan berkumpulnya santri, guru, wali murid di Masjid Agung Sumenep atau Masjid Jami untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah itu, peserta mengikuti kuliah 7 menit sebagai sarana memperkuat pemahaman keislaman dan menanamkan makna pergantian tahun baru Islam kepada para santri.
1: Tuh.
0: Bisa baca enggak?
1: Bisa dong.
0: Ya oke, lanjut. Kali
1: ini di rri.co.id ya, masih di Sumenep. Ini pembenahan skuad yang juga dilakukan manajemen Madura United terus menata musim mendatang ya, sedang dilakukan. Dalam seminggu terakhir, setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Terakhir Franciscus Alessandro dan juga Ahmad Nufian Dani juga berpisah dengan Madura United untuk musim depan. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan teman Pro 2 ya di sektor sayap Alessandro cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sampai Kerap. Supporter Madura United Sahwi ini juga mengungkap mayoritas pemain yang dilepas memang merupakan pemain yang minim untuk mendapatkan menit bermain bersama skuad utama. Karena itu keputusan manajemen dinilainya lebih sebagai bagian dari evaluasi yang wajar dalam membentuk tim yang lebih kompetitif.
0: Ada yang hilang teman Pro 2. Tapi bukan lagu ya. Ini Sabrina Azhar ya, umur 22 tahun ya, hilang, dan ini diterbitkan oleh Polres Sumenep informasinya, informasi pencarian ya. Sabrina ini warga dusun Jepun Barat, Lentang Timur, Sumenep. Kepolisian mengajak masyarakat untuk turut membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan perempuan ini. PLT Kasih Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti mengatakan bahwa informasi pencarian diterbitkan setelah pihak keluarga melaporkan bahwa Sabrina belum kembali ke rumah sejak beberapa hari terakhir. Berdasarkan keterangan yang diterima, perempuan ini terakhir kali diketahui berada di wilayah Desa Ladeje, Lentang ya, pada Kamis 4 hari yang lalu sekitar setengah 3 gitu. Tapi kalau yang wira-wiri di TikTok FYP nih pernah Indah, suaminya yang minta bantuan gitu ya untuk dicarikan
1: ya.
0: Dan terakhir itu Sabrina katanya dianterin ke desa ini. Cuma gak jelas kan ya namanya di medsos. Siapa yang nganterin, kemana, kan harus bisa ditelusuri gitu. Ya udah sih ya, mudah-mudahan Sabrina pulang. Sabrina, sayang loh kamu di sana, Lentang itu lepetnya enak.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Dua, 3M bareng Dian dan Indah.
2: Apa nih 3M nih? Menguras
1: Madura, Madura, Madura guys, gila lo. Mana aja lo? Baru tanya sekarang.
2: Kirain lagi menguras ini ya, kebersihan. Bukan enggak, ternyata enggak. Siap deh.
1: Madura, Madura, Madura, semuanya tentang Madura. Tapi okay, kita ini aja ya, TTM-an aja teman berdua. Teka-teki Madura. Kamu wajib jawab. Karena sekarang itu ininya gampang banget ya. Clue-nya itu topi atau kopiah. Nah itu disebutnya kopiah apa dalam bahasa Madura? Ya kan? Kalau kamu bisa silakan aja langsung
2: di WhatsApp kita ya.
1: Yes, boleh. Boleh, mau pakai voice note boleh, pakai chat boleh, atau di aplikasi RRI digital kita. Nah itu dia ya. Nanti kamu kalau belum punya install dulu teman Pro 2 di Play Store atau App Store kamu. Terus habis itu pilihlah Pro 2, terus pilih Sumenap. Nah, di kolom live chatnya nanti kamu type aja di sana ya. Jawabannya apa? Kopi. Kok kopi? Topi.
2: Topi, kopi ya.
1: Kopi ya, itu disebutnya apa dalam bahasa Madura ya? Diawali dengan huruf S dan belakangnya kok. Bukan sengkok yang jelas ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
4: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
3: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
4: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman pro 2 TTM Teka-teki Madura itu sore ini jawabannya apa? Kita jawab dulu. Oh, songkok teman pro 2 ternyata.
2: Nah, arti dari bahasa lain peci ya.
1: Peci bahasa Indonesia.
2: Iya, ini bahasa Maduranya songkok.
1: Songkok teman pro 2. Oke, enggak apa-apa kalian enggak jawab. Nanti Indah kalau ini requestnya enggak mau aku putar. Balas dendam.
2: Hukuman ya, hukuman.
1: Enggak.
2: Bercanda.
1: Enggak apa-apa, mungkin kamu enggak tahu ya. Iya, deh. Atau kamu jatuh. Ada yang jatuh teman pro 2. Atau kamu sedang liburan barangkali ya sore ini ya. Ya udah sih. Itu 3M-nya bareng Indah dan Ferdi nanti di jam 16 ganti kita ke ceria juara. Ceria juara. Nah, mau ngomongin yang punya prestasi-prestasi nih teman pro 2. Oke, jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2, kita di sore ceria,
2: ceria
1: di
2: ya.
1: Ceria Juara ya. Tetap bareng Indah sama Ferdi, sama Dian. Salah. kita kali ini mau kasih ini teman Pro 2
2: cerita.
1: Oh, cerita sih? Bukan cerita ini. Cerita based on true story teman Pro 2 ya.
2: Oh, gitu.
1: Ini kenyataan yang mungkin bisa membuat kita itu semuanya ter wow gitu ya, dan tetap semangat menjalani kehidupan,
2: kehidupan
1: ini.
2: Betul.
1: Soalnya ini ada seorang cucunya tukang parkir, ART gitu ya.
2: Sebut saja inisialnya K ya.
1: Sebut aja Mawar. Bukan Hotel Kelas 2, bukan ya, nomor 2 ya, bukan.
2: Ini
1: kisah, Reza namanya.
2: Kisah Reza yang menginspirasi kita nantinya.
1: Soalnya dia kuliah gratis tis di Universitas Gajah Mada. Gimana ceritanya teman Pro 2, cucu tukang parkir dan ART bisa kuliah gratis di salah satu PTN terwow juga di Indonesia ini. Nantikan kisahnya di sini di Ceria Juara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman-teman dua. Kita mau cerita nih kisahnya seorang Reza, cucunya tuang parkir, neneknya
2: anak yang lahir
1: ASC.
2: Sederhana ya, dari keluarga
1: bisa
2: sederhana.
1: Bisa kuliah gratis di Universitas Gajah Mada.
2: Betul.
1: Keren ya.
2: Membuat. Yang memulai kehidupannya ini kayaknya ada broken home-nya juga ya.
1: Iya betul. Ya? Karena dia itu dirawat oleh kakek neneknya ya. Setelah orang tuanya berpisah gitu.
2: Setelah itu juga pekerjaan mereka ini sangat sederhana sekali nih, dengan upahnya yang ya di bawahnya 1 juta nih, Indah.
1: Kamu yakin juru parkir itu duitnya sedikit? Kamu yakin? Saya nggak yakin. kalau neneknya sebagai ART bisa saja,
2: bisa
1: ya.
2: Saja,
1: kan?
2: Ya.
1: Tapi kalau juru parkir, jangan-jangan lebih kaya dari kita. Ya nggak? Ayo. Tapi ya ini pengakuan dari Reza gitu ya.
2: Jadi, kita ambil sisi positifnya gitu ya.
1: Yes, gitu. Jadi bagi banyak orang materi itu memang ya seperti itu gitu. Kayaknya kalau yang uangnya gak cukup gak bisa sekolah tinggi-tinggi.
2: Ya,
1: Tapi nyatanya di keterbatasan finansial neneknya Reza ini menyulap keterbatasan ini menjadi
2: kekurangannya
1: semangat
2: ya.
1: Yang tak kunjung
2: betul
1: padam.
2: Karena kenapa Ilyas ini juga dari sejak SMP sudah peringkat satu terus nih,
1: pinter berat ya ini emang gitu ya. Terus dia juga ternyata gemar hobi banget baca buku fiksi dan ini adalah bukti nyata katanya bahwa ruang sempit dan keterbatasan ekonomi tidak mampu memenjarakan pikiran. Nah di sekolah dari SD hingga SMA Reza ini selalu ada di jajaran murid berprestasi
2: mantap.
1: Sleman Jogja ya,
2: keren
1: loh ini 92. Terus gimana sih mereka ini mengakali keterbatasan ini? Ini kayaknya caranya sama ya kayak kita-kita pada umumnya gitu. Seperti apa? Nanti lanjut lagi ya 92, jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, balik lagi ya kita Anda.
2: Iya, di sore ceria.
1: Masih kita ngobrolin kepoin Reza nih.
2: Ini luar biasa, 52. Ternyata ya, emang perjuangan. Dia dari SD sampai SMA dia berprestasi.
1: Berprestasi gitu. Memang. Ditunjang juga ini ya, apa? Kakek dan juga neneknya ini jungkir balik demi cucu kesayangannya.
2: Betul, gitu. Ini 52. Karena memang kakeknya jukir, neneknya ART gitu ya. Memang keterbatasan finansial itu kadang banyak mematikan mimpi.
1: Betul.
2: Anak-anak yang dari kalangan yang kekurangan ini ya, kekurangan.
1: Tapi dengan gitu. Finansial yang sangat minim, mereka ini berjuangnya luar biasa ya, Indah.
2: Iya, iya, benar teman Pro 2. Jadi demi memastikan Reza, cucu tercintanya enggak putus sekolah, kakeknya itu namanya Amin ya, itu seringkali harus memutar otak termasuk mengandalkan pinjaman dari uang arisan di kampungnya di Sleman.
1: Oke, bukan pinjol tapi ya.
2: Bukan. Kalau pinjol nanti teman-teman kamu yang diteror, bukan kamu.
1: Nanti kepala kita yang muter-muter nih.
2: Kepala teman-temannya yang muter-muter.
1: Oke.
2: Terus kakeknya ini ya cuma lulusan SD, enggak tidak pernah merasa rendah diri gitu ya di hadapan tumpukan buku pelajaran cucunya. Kadang Reza itu ditemenin sama kakeknya kalau dia pulang malam-malam gitu karena kegiatan organisasinya atau belajar tambahan gitu. Keren ya kakeknya
1: betul,
2: nih
1: betul.
2: Dan tentu saja uang saku juga disiasati secara ya kan. Terus Reza ini juga dikasih kotak bekal. Kalau ada kegiatan sampai malam gitu ya, dia dibekalin dua makanan dua
1: untuk ini. Mengurangi ini ya uang saku mungkin
2: iya,
1: ya.
2: Iya, biar nggak jajanan.
1: Betul.
2: Itu teman Pro 2. Terus juga Reza ini akhirnya ya karena dia keterima di UGM Universitas Gajah Mada di S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan melalui SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
1: Mantap.
2: Itu kan. Karena dia memang SMA-nya juga ada di jajaran berprestasi terus gitu. Terus yang bikin ininya lagi, dia itu bebas biaya.
1: Bersubsidi 100% malah nih.
2: Ya kan gitu, keren banget. UKT-nya nol. Nol, teman Pro 2 dia nggak bayar teman Pro 2. Keren
1: makanya
2: banget.
1: Manfaatin benih kalau bersubsidi 100% kayak gini, wah kesempatan kalian semua nih ya. Seperti Reza nih.
2: Iya teman Pro 2. Jadi kata Reza ini buat nenek yang udah puntang-panting gitu ya sama kakeknya juga. Dan Reza juga berpesan teman Pro 2 buat kalian semuanya yang berjuang di tengah himpitan ekonomi ya. Katanya buat teman-teman tetap semangat ya, karena rezeki nggak ada yang tahu. Di luar sana ada banyak beasiswa, teruslah betul. Berusaha.
1: Tetap sekali ya. Okay.
2: Keren ya Reza ini, berarti nggak kayak nggak kayak kebanyakan remaja kalau udah uangnya nggak cukup.
1: Iya.
2: Terus dia nggak berprestasi, udahlah mau kemana juga gitu kan. Ya udah langsung kerja aja gitu. Ini Reza nggak nih 52.
1: Betul. Kalaupun sudah zaman sekarang ini serba banyak yang gratis-gratis tapi
2: kalau kamu jeli teman Pro 2 terus kamu tekun nyari yang namanya beasiswa itu kamu bakalan dapat teman Pro 2. Jadi teruslah berusaha, enggak dapat tahun sekarang gap year tahun depannya lagi gitu. Ya teman Pro 2 semangat. Itu yang emang kita kita di ceria juara itu emang ini yang diinikan gitu apa sih yang ditonjolkan gitu biar kalian semangat terus teman Pro 2 di tengah keterbatasan apapun itu mau materi mau inteligensia
1: keterbatasan dari segi
2: semuanya
1: seperti kekurangan gitu kan.
2: Iya,
1: difabel itu kan banyak sekarang.
2: Apalagi nih
1: yang berprestasi
2: keterbatasan fisik gitu udahlah semangat terus lah teman Pro 2. Ini contohnya Reza, dia orang nggak punya tapi bisa free masuk ke UGM.
1: Di balik kekurangan pasti ada kelebihan ya. Semangat selalu.

Dan teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Pro 2, yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman Pro 2, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap, ini aku tahu

cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

dari yang simple aja kok teman perlu dua, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman perlu dua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu

سوري يا ربي العالمين.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro 2. Bro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 92, saatnya sholat maghrib. Karena sholat adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya dikumandangkan di 17.20 waktu Indonesia Barat. Silakan bersiap teman pro 2. Semoga amal ibadah kamu diridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

0: Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika akhlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu per satu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Pada masa kehidupannya, peristiwa-peristiwa besar akan terlihat. Banyak peristiwa besar dan luar biasa sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bintang baru muncul di malam kelahirannya. 14 ruang benda seni di Istana Khosru, Raja Persia, retak dan runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah 1000 tahun menyala tanpa henti menjadi padam. Lembah Sarmawa kebanjiran. Danau Sawa menciut hingga ke mata airnya yang tersembunyi, menyisakan tepian yang kering. Sebagaimana diceritakan hadis, akan ada peristiwa-peristiwa besar dan menakjubkan pada saat kemunculan Al-Mahdi. Berikut ini sejumlah peristiwa besar dan mengejutkan yang terjadi di awal tahun 1400-an Hijriah. Kerajaan Iran yang berumur 2500 tahun runtuh. Muhammad Reza Pahlavi tewas. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20 ribu orang. Perang pecah antar dua negara Muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa-gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10 ribu orang tewas dan lebih dari 100 ribu bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25 ribu orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Perdana Menteri India, Gandhi, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Swedia, Olaf Palme, dibunuh. Paus Johannes Paulus II ditembak. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini. AIDS mengakhiri revolusi seksual yang dimulai di Amerika pada tahun 1960-an yang mendorong segala jenis kebebasan seksual. Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Banyak negara Eropa yang terkena dampak radiasi yang ditimbulkannya. Ditemukan sebuah lubang di lapisan ozon. Kedudukan segaris tata surya terjadi. Di tahun 1982, semua planet terletak segaris menyebabkan konjungsi raya yang terbentuk sekali tiap 23.400 tahun. Tembok Berlin, lambang perang dingin, diruntuhkan 28 tahun setelah didirikan. Tank-tank dikerahkan pemerintah komunis Cina di tahun 1989 untuk menghadapi mahasiswa. 2.000 orang diantaranya tewas di lapangan Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman-kekejaman di Bosnia dan Kosovo. Dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Di tahun 1997, komet Halley-Bopp melintas begitu dekat dengan bumi hingga terlihat oleh mata telanjang. Gempa bumi yang kian kuat menyebabkan kerusakan parah serta hilangnya jiwa dan harta benda di seluruh dunia. Topan, tornado, angin puyuh, dan banjir akibat gejala atmosfer yang disebut El Nino menyebabkan kematian ribuan orang, jutaan lainnya kehilangan rumah, dan kerugian bermiliar-miliaran dolar. Seperti semua tanda di dalam daftar tadi, banyak peristiwa lain yang disebutkan hadis mengungkapkan bahwa kita hidup menjelang hari kiamat dan mengabari kita kedatangan Al-Mahdi. Ketika hari kiamat mendekat, hati orang beriman dilemahkan oleh hal-hal seperti kematian, kelaparan, pertikaian, hilangnya sunnah, dan hilangnya kesempatan menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Allah akan meniupkan napas kehidupan baru menuju sunnah lewat Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul setelah pembangkangan besar ketika yang haram dihalalkan. Al-Mahdi tak akan muncul hingga Allah diingkari secara meluas dan terbuka. Aku bersumpah bahwa bencana-bencana hebat akan turun pada manusia hingga mereka tak akan menemukan tempat untuk lari dari kekejaman dan penindasan. Pada masa sulit itu, Allah mengutus Al-Mahdi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang mengerikan, ketika keingkaran merajalela, ketika jalan-jalan ditutup, ketika sebagian manusia menyerang sebagian lainnya, ketika yang tua tak lagi menyayangi yang muda, maka Allah mendobrak benteng kezaliman mereka dengan mencabik permusuhan dari mereka dan mengutus seseorang, Al-Mahdi, yang akan menegakkan agama di zaman akhir sebagaimana aku menegakkannya, yang akan mengisikan keadilan pada dunia yang penuh kekejaman. Peristiwa-peristiwa yang kita simak telah mengungkapkan bahwa kita hidup di zaman akhir dan Al-Mahdi segera datang. Akan tetapi, akan lebih benar jika mengatakan bahwa semua ciri jasmani dan rohani Al-Mahdi yang disebutkan hadis-hadis ini tidak ditemukan pada satu orang, namun pada sebuah wujud rohani. Kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu sejak tahun 1980-an. Dan kita melihat bahwa semua peristiwa ini, yang tampak sangat lumrah di permukaan, sebenarnya merupakan pertanda sebuah perkembangan besar, Semua peristiwa ini yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat, diuraikan oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu, dan terjadi tepat seperti yang diberitakan hadis-hadis. Kenyataan ini mengabarkan suatu kebenaran penting kepada manusia. Saat kedatangan Al-Mahdi telah tiba, umat manusia yang remuk oleh kemerosotan akhlak dan mengalami penderitaan hebat akan kembali ke jalan yang benar dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan kata lain, kembali ke tujuan penciptaannya, dan dengannya kekacauan dan kekejaman di dunia akan berakhir. Filsafat-filsafat yang mengingkari Allah akan dihancurkan satu persatu, dan segi rohaniah yang akan kembali diperoleh manusia akan membuatnya mampu menikmati kedamaian dan keamanan. Kembalinya manusia kepada Allah dan agamanya yang telah dimulai di barat dapat dipandang sebagai sebuah tanda kebenaran ini. Kami akan mengungkapkan perubahan-perubahan penting yang akan terjadi di seluruh dunia lewat datangnya Al-Mahdi, dan melihat bagaimana hal ini tercermin di dunia Muslim. Kembalinya agama di Amerika Serikat dan Eropa akan dikaji, dan akhirnya akan kita pusatkan perhatian pada zaman keemasan yang amat sering dirujuk di dalam hadis-hadis. Akan kita lihat manfaat besar yang datang bersama munculnya sebuah gaya hidup baru yang cocok dengan fitrah manusia dan pendekatan diri kepada Allah. Juga sebuah masa kesejahteraan dan kemakmuran besar.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua. Bro Dua Religi.
8: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan falinafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kezaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan? Ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan? Semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, Gibol.
2: Yo, gila bola.
1: Harusnya cuma setengah jam sih ya. Dan harusnya ngomong sama AI. Ya udah, Pep, Ferdi, kamu, Dian, kamu jadi robot AI-nya. Ini kan sekarang kita mau ngomongin tentang pertandingan fase grup yang paling ditunggu nih. Yeah. AI, coba sebutkan.
2: Mentang-mentang sekarang teknologinya makin canggih, orang mau dibikin robot ya.
1: Iya, emang ini kan apa namanya SOP apa sih namanya framework dari Gibol ini, dia tuh penyiar ngobrol sama AI.
2: Gitu.
1: Tapi karena kita kurang nih segala macamnya, enggak support, jadi ya udah siarannya seperti biasa gitu.
2: Biasa aja ya.
1: Ya udah, kamu sekarang berfungsi sebagai AI deh.
2: Kenapa
1: jadi fase grup selalu ditunggu? AI, ngomong AI. Cepat AI, ngomong.
2: Sekarang lagi banyak orang yang nanyain gitu ya, fase grup ini yang selalu ditunggu. Ya mungkin karena di sini kita bisa lihat siapa yang benar, siapa yang salah gitu.
1: Kok yang salah sih? Yang siap.
2: Yang siap ya.
1: Wah, ya yes, okay. Udah salah nih satu poin.
2: Oke. Karena di media sosial dan siapa yang tiba-tiba jadi kuda hitam, kalau Pop Agency ini fase grup itu kayak apa ya, episode awal series favorit gitu loh.
1: Iya
2: kinda
1: dong.
2: Nah, karena belum sampai final, tapi plot twistnya ini udah muncul dari awal.
1: Ya itu maksudnya. Nah itu teman Pro 2 jawaban AI. Ya, langsung di audiokan sama Dian.
2: Bahkan okay. Di sini

0: Keterangannya nih sumber FIFA ini yang juga menyampaikan nih, karena Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar bahkan sepanjang sejarah. Nah, karena kenapa? Ini jumlah pesertanya banyak sekali nih, ndak? Artinya makin banyak pertandingan, makin banyak cerita. Jadi pertanyaannya, pertandingan fase grup mana yang paling kita tunggu?
1: Nah gitu, itu Dokter Dua. Kita akan ngobrol ini satu jam ke depan ya, teman Pro Dua ya.
0: Okay.
1: Jangan kemana-mana, terus bersama Pro Dua dari Sumenap, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: I'm a hurricane after us.
1: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, lanjut ya. Menurut kamu pertandingan fase grup yang mana yang paling ditunggu nih, teman Pro 2? Biasanya orang kan nunggunya semifinal gitu ya, lomba-lomba seperti itu ya, pertandingan babak 16 besar. Tapi ternyata untuk Piala Dunia di tahun ini tuh beda, teman Pro 2. Rame karena 48 negara dengan sistem baru dan tiap laga awal itu bisa langsung menentukan nasib gitu katanya gitu ya. Satu hasil seri aja bisa bikin klasemen langsung jungkir balik. Nah, yang pertama mungkin Inggris versus Kroasia di grup L. Nah, kenapa? Karena ini bukan cuma masalah kualitas pemain ya, tapi soal style, gaya mainnya teman Pro 2. Inggris itu kan sekarang skuadnya muda-muda, cepat, eksplosif juga. Tapi Kroasia, mereka itu tim yang sering bikin orang salah prediksi. Secara sejarah, Kroasia ini punya reputasi tim turnamen. Nggak selalu paling glamor, tapi survive-nya itu luar biasa teman Pro 2. Kalau Inggris main terlalu terbuka, Kroasia bisa menghukum melalui kontrol tempo. Prediksi awalnya nih ya, Inggris unggul tipis 2-1. Tapi ini tipe pertandingan yang bisa bikin satu gol mengubah semuanya. Bayangin 52. 2-1 nih prediksinya.
3: Betul. Kalau drama lainnya nih beda lagi nih, Indah.
2: Apa itu?
3: Kalau Uruguay vs Spanyol ini di grup H. Ini menarik karena dua dunia ini ketemu.
2: Gimana gitu, gimana
3: ya,
2: tuh?
3: Ketemu saling cinglok gitu ya.
2: Kacau. Enggak lah.
3: Enggak ya?
2: Enggak.
3: Spanyol ini terkenal dengan kontrol bolanya gitu, penguasaan ruang, kemudian sabar juga membangun serangan gitu ya. Tapi sekalinya nyerang, wih, mau bikin babak gol ini mungkin ya. Enggak gitu juga ya, belum ya. Namanya aja prediksi. Nah, Uruguay ini DNA mereka itu keras, cepat dan juga tidak takut duel gitu. Wih. Dan kalau Spanyol ini pegang bola 60%, belum tentu nih mereka ini nyaman. Karena Uruguay ini tipe tim yang cukup dapat gimana ya, satu celah lalu langsung menusuk gitu.
2: Bisa memanfaatkan kesempatan dan kesempitan gitu ya.
3: Iya deh. Nah, secara taktik ini pula juga menarik. Karena kenapa? Spanyol ini dominasinya permainan yang sangat unggul gitu. Dan Uruguay juga efisiensi dan juga
2: tekanan mental ya,
3: gitu. Sangat karena tipis juga, tipis banget ya prediksinya.
2: Bikin shock terapi kali Uruguay ini. Prediksinya gimana?
3: Prediksinya lebih tipis lagi nih dari yang di atas tadi. Prediksinya 1-1.
2: Oh, draw ini mah.
3: Iya,
2: kan?
3: Betul.
2: Oke deh.
3: Nah, itu dia yang mungkin bisa jadi perbandingan gitu ya, di prediksinya.
2: Oke. Tadi grup H antara Uruguay versus Spanyol yang ditunggu-tunggu sama di grup L Inggris versus Kroasia teman Pro 2. Kalau kalian di grup apa teman Pro 2? Tungguin aja lah ya. Nanti kita balik lagi.
3: Iya.
2: Kira-kira prediksi fase grup yang paling gacor yang mana nih teman Pro 2? I know where you've been.

0: Jibol, adu prediksi bola di Produa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, ini ada prediksi yang menurut banyak orang diam-diam menghanyutkan, berbahaya ya. Di grup I ada Prancis versus Senegal, teman Pro 2. Kalau lihat nama besar ya orang pasti pilih Prancis. Tapi Senegal itu teman Pro 2 tipe tim yang secara fisik kuat, transisinya cepat dan sering bikin negara besar enggak nyaman gitu ya. Di Piala Dunia modern, kejutan biasanya lahir dari tim yang enggak takut nama besar. Pertanyaan menariknya bukan apakah Prancis lebih kuat, tapi apakah Prancis cukup siap kalau dipaksa main cepat. Prediksi skornya Prancis menang 2-1. Tapi kalau Senegal cetak gol duluan, ini bisa berubah jadi salah satu laga terbaik fase grup ya di grup I. Nah, next ada grup mana nih, Dian?
2: Saya maunya di grup Belanda dan Jepang nih.
1: Hai, mantap. Oke. Okay.
2: Karena paling layak nih kalau harus pilih satu lagi yang berlaga paling premium buat netral. Wush. Gitu. Kenapa? Karena ini duel dunia filosofi. Uh-huh. Gitu. Belanda ini identik dengan struktur penguasaan ruang gitu. Jadi okay. Jepang ini disiplin, kemudian cepat, sekarang juga sudah buat tim yang datang cuma untuk meramaikan gitu. Nah, secara ritme pertandingan ini juga bisa cepat banget gitu. Nah, alhasil ini prediksinya nanti bisa dibilang dua-dua nih antara Belanda dan
1: draw,
2: Jepang
1: ya?
2: Nih. Iya, draw. Draw lagi. Tadi satu-satu, okay. Sekarang dua-dua ya.
1: Oke.
2: Okay. Dan kalau ini kejadian nih, Indah, bisa jadi ya salah satu ini kandidat, salah satu kandidat ya.
1: Match of the group stage, teman Pro 2. Tapi memang ada seorang ahli ekonom gitu ya, di luar sana, aku lupa namanya, pernah FYP di TikToknya Indah. Jadi dia itu selalu memprediksi grup mana yang bakalan menang berdasarkan ini, ekonometrik, hitung-hitungan ekonomi gitu.
2: Oh gitu.
1: Kalau yang lain kan pakai apa? Pakai gurita ya kan.
2: Betul.
1: Terus ada juga pakai apa? Historinya kayak apa? Nah, kalau si ekonom ini dia tuh pakai kayak misalnya apa sih? Pendapatan bruto negaranya, terus apa sih? Kemampuan adaptasi player terhadap musim gitu-gitu.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Dan betul. Dia selalu benar prediksinya. Dan
2: oh gitu.
1: Tahu enggak FIFA World Cup di tahun 2026 ini dia memprediksi siapa yang bakalan juara?
2: Padahal itu pertandingan ya, bisa diprediksi.
1: Coba siapa? Tebak.
2: Siapa nih?
1: Siapa grup yang mana? Dari negara mana? Timnya siapa?
2: Tim Belandanya mungkin atau ya, Jepangnya?
1: Benar. Dia memprediksi Belanda yang akan menang, teman Pro 2. Padahal kalau ini orang enggak bakalan enggak Belanda masih kurang gitu kan.
2: Ya,
1: tapi
2: betul.
1: Ekonom ini dia memprediksi Belanda akan jadi juara Piala Dunia 2026 ini. Ya, kita tunggu aja lah ya. Bener lagi enggak dia prediksinya? Karena dia sudah memprediksi dari tahun 2014. Dia punya rumusnya gitu, okay. Formulanya.
2: Berarti feelingnya tembus banget gitu ya.
1: Enggak pakai feeling, pakai hitung-hitungan. Dia punya formula gitu.
2: Betul.
1: Nah, sekarang katanya Belanda. Ya, kita lihat aja lah kalau emang ini berarti formula dia keuji banget tuh.
2: Betul.
1: Ya udah sih teman Pro 2 itu gibolnya. Kita udahan ya. Oke lah. Oke.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya kebersamaan kita di sore hari ini barengan Indah, platform layanan streaming musik global Deezer. Teman Pro 2 resmi meluncurkan alat pendeteksi lagu berbasis kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, yang dapat digunakan secara gratis oleh publik. Inovasi ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi keberadaan materi musik hasil rekayasa AI di dalam daftar putar playlist di 20 platform streaming lainnya, termasuk Spotify, Apple Music, and then YouTube Music hingga SoundCloud. Langkah progresif ini diambil Deezer untuk memberikan transparansi penuh kepada para pendengar di tengah membanjirnya konten buatan robot di industri musik digital. Alat detektor ini diklaim memiliki tingkat akurasi mencapai lebih dari 99% ya. Sistem ini bekerja dengan cara memindai dan mengenali jejak digital unik yang ditinggalkan oleh perangkat lunak pembuat musik AI. Demi menjaga jangkauan audiens global, Deezer juga telah menyediakan layanan ini di dalam 27 pilihan bahasa yang berbeda. Sebelumnya, Warner Music Global juga telah mengakuisisi apa ya, aplikasi serupa teman Pro 2. Jadi untuk mendeteksi mungkin lagu-lagu yang nge-cover pakai AI ya, lagu-lagu publish yang dipublish mereka gitu yang pakai AI. Ini kan juga terkait royalti ya teman Pro 2. Kasian juga sih si musisi itu ucuk-ucuk gitu ya. Karyanya dinyanyiin sama AI, terus musiknya ya lebih paten gitu kan, lebih ini karena memang yang main kan formula gitu ya. Ya udah sih, baguslah ini. Ini perkembangan yang luar biasa gitu ya untuk menjaga industri musik global tentu saja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Teman Pro 2 tahu nggak David Beckham dapat bintang Walk of Fame, tapi fansnya bertanya loh, kok iso David Beckham yang hanya pemain bola, ya kan? Jadi Beckham itu mengunggah foto di Instagram storiesnya dengan keterangan harus mengecek apakah masih ada di sana gitu, di dekatnya apa Hollywood Walk of Fame gitu, teman Pro 2. Dan Beckham bangga gitu di situ gitu ya. Tapi sebagian penggemar justru ramai mempertanyakan alasan pesepak bola Inggris ini mendapat bintang Walk of Fame. Kan Walk of Fame itu kan lekatnya sama orang-orang entertainment gitu ya, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Madonna, Elvis Presley dan segalanya gitu ya. Dan ada sih juga tokoh olahraga gitu yang pernah mendapat bintang Walk of Fame ini, misalnya Muhammad Ali, Billie Jean King, terus Shaquille O'Neal. Tapi mereka semua itu orang Amerika Serikat gitu. Sedangkan Beckham kan orang Inggris ya kan. Terus olahragawan lagi. Sejumlah komentar penggemar mempertanyakan keputusan ini. Ada yang menilai pemberian bintang kepada Beckham ini membuat makna Walk of Fame makin longgar gitu. Ada pula yang bertanya sinis, peran film apa yang pernah dimainkan Beckham? Waduh. Julid aja si netizen ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada film baru yang akan tayang di 2 hari lagi ya, perdana di bioskop Teman Pro 2. Ini filmnya mengangkat isu kekerasan seksual yang kerap dibayangi oleh stigma dan juga budaya bungkam di masyarakat ya, yang diangkat ke layar lebar Teman Pro 2. Terus film ini tuh diperankan oleh Marshanda. Wes, keren ini sih ya. Saat Aku Bersuara judulnya Teman Pro 2. Ini membawa misi besar untuk menyuarakan luka para penyintas yang selama ini seringkali dipaksa diam oleh sistem dan lingkungan sosial yang tidak berpihak pada korban. Jadi film ini tuh menyoroti kehidupan seorang Nadia yang diperankan oleh Marshanda ya, dan seorang pengacara muda berbakat dengan karir yang sedang menanjak. Kehidupan Nadia tampak sempurna apalagi setelah ia dilamar oleh kekasihnya Reza yang diperankan oleh Nino Fernandez. Wih, keren-keren ini ya aktornya ya. Namun pergolakan batin mulai menghampiri Nadia saat firma hukum tempatnya bekerja justru memenangkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan putra seorang pengusaha berpengaruh. Ironisnya, tidak lama setelah itu sebuah tragedi memilukan menimpa Nadia saat ia mencoba menolong sahabatnya Andin yang diperankan oleh Rini Yulianti. Dan dalam upaya memulihkan hidup dan menuntut keadilan, Nadia tidak sendirian, ia didampingi oleh Andin, Rini Yulianti ya, dan Riana Hana Malasan sama Adrian yang diperankan Ibnu Jamil, seorang jaksa penuntut umum yang memiliki trauma tersendiri terhadap cacatnya sistem hukum. Gak hanya soal hukum, film ini juga menyentuh sisi humanis tentang bagaimana Nadia yang diperankan Marshanda itu berjuang memperbaiki hubungan dengan ayahnya yang diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana. Kayaknya seru ya Teman Pro 2, drama-drama seperti ini nih, genre drama difilmkan gitu, apalagi ini tentang speak up gitu, berani speak up, ya gak sih? Nah itu Teman Pro 2, nonton lah yuk kita yuk.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lak sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh tahun 2. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman Pro 2, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, teman Pro 2, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat Hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
2: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Siapa yang udah tamat teach you a lesson ya, teman Pro Dua? Dan ternyata ini membuka kontroversial ya dan kritik sama film ini. Tapi aktor Kim Mu-yeol yang berperan sebagai Nawa Jin ini tidak segan melakukan berbagai hal untuk menekan keadilan dan hukum di filmnya gitu ya. Dan di dalam sebuah wawancara ia mengaku dan kreatornya itu selalu berhati-hati dalam membuat serialnya serta eksekusi adegannya gitu, teman Pro Dua. Waduh. Emang keren sih filmnya. Dan Kim Mu-yeol menjelaskan ini adalah masalah yang sangat kompleks yang bahkan para ahli dan pendidik di garis depan pun kesulitan untuk menyelesaikan masalah di sekolah-sekolah gitu ya, teman Pro Dua. Nonton deh, itu seru banget teman Pro Dua ya. Dan Kim Mu-yeol ini dipercaya sama kreatornya serial Teach You a Lesson ini bisa menjelaskan masalah sulit dengan tampilan yang mudah sehingga penonton bisa menerimanya. Dan itu juga terlihat dengan pemilihan akhir serial yang menunjukkan Nawa Jin yang menghadapi masa lalunya. Seru loh, itu tiap episode nggak sama tuh ceritanya teman Pro Dua. Ya kan ada 10 kan, udah tamat sih. Dan ini ternyata diadaptasi dari webtoon populer berjudul Get Schooled karya Chai Yong Tai gitu ya. Dan serunya lagi film ini tuh, ih keren lah pokoknya teman Pro Dua. Males lah indah ceritanya. Nonton aja lah kalian, Teach You a Lesson gitu ya. Dan ya memang begitu, di sekolah konfliknya seperti itu. Kompleks banget gitu. Dan setiap episode itu beda ininya, konfliknya gitu. Tapi tetap di lingkungan sekolah gitu, teman Pro Dua. Seru, teman Pro Dua. Nontonnya deh, nonton. Ainda mau nonton nih, nerusin nih, teman Pro Dua. Ainda udah episode 7, mau episode 7, teman Pro Dua. 3 episode lagi hatam. Seperti malam ini Indah hatam nemenin kalian. Kalian abis ini akan ditemenin sama Kasandri. Jadi jangan malam. Sekarang Indahnya cabut dulu. Ciao. Thank you udah barengan Pro Dua.

0: Info Pro
1: 2. Selamat malam teman Pro 2. Hai, jumpa lagi bareng Sandri malam ini ya di jangan galau malam-malam. Tapi Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui Info Pro 2 malam ini dulu teman Pro 2 ya. Ini ada informasi tentang Polsek Batu Putih. Jadi sebagai upaya mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia pada sektor ketahanan pangan, Polsek Batu Putih, Polres Sumenep melalui gugus tugas Polri sebagai penggerak ketahanan pangan melaksanakan kegiatan monitoring tanaman jagung lokal dalam program 1 Pekarangan Pangan Bergizi P2B pada Selasa hari ini. Jadi kegiatan monitoring dilakukan oleh unit Binmas Polsek Batu Putih yaitu Muhammad Nur Syahid di lahan tegalan milik Sudiro yang berlokasi di Dusun Curgeng, Desa Curuan Lauk, Kecamatan Batu Putih. Dan dalam kegiatan ini, teman berdua, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi tanaman jagung yang ditanam di lahan tegalan milik warga. Dan hasil monitoring menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman jagung kurang optimal akibat minimnya pasokan air yang berdampak pada tingkat kesuburan tanaman. Dan kita ke info Pro 2 berikutnya. Seorang pria berinisial SA 28 tahun warga dusun Karang Pocok, Desa Mantajun, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep terancam hukuman penjara hingga 20 tahun setelah diamankan

16 gram. Dan dua poket ditemukan di lipatan celana pendek yang dikenakan tersangka, sementara satu poket lainnya ditemukan di dalam songkok milik tersangka. Dan yang terakhir teman perdua, kita ke info perdu olahraga. Tiga atlet judo berprestasi asal Kabupaten Bangkalan ini dipastikan akan tampil memperkuat kontingen Provinsi Jawa Timur dalam kejuaraan nasional atau kejurnas judo Piala Kasa 2026. Dan ketiganya dinilai memiliki potensi besar untuk membawa pulang medali emas. Ketua Umum KONI Bangkalan Tajul Anwar merinci bahwa ketiga pejudo tersebut terdiri atas dua atlet putra dan satu atlet putri. Mereka adalah Putri Aska Audi Hairunisa yang turun di kelas 48 kg putri, dan juga Noval Bahai Syafi Maulidi di kelas 73 kg putra, serta ada Al Akbar Afara Satria Agung di kelas 81 kg putra. Jadi saat ini teman perdua, ketiga pertarung ini tengah menjalani program pembinaan dan pemusatan latihan khusus secara intensif agar mampu menumbangkan lawan-lawan tangguh dari berbagai profesi di Indonesia. Jadi itu teman perdua ya, untuk keseluruhan info perdua malam ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini, teman Pro 2, di hari Selasa 16 Juni 2026 di Jaga Malam. Jadi hari ini Sandri mau ngebahas tentang ini ya. Sekarang hari Selasa. Hari Selasa kita akan ngebahas tentang game dulu ya. Jadi banyak informasi-informasi terupdate, teman Pro 2, untuk masalah game ya. Nah, kalau dulu lari itu identik dengan atlet orang-orang yang lagi diet ya. Sekarang kita beda, teman Pro 2. Di Indonesia banyak berkembang jadi lifestyle dan menyatukan olahraga, pertemanan, dan juga kesehatan mental. Nah, seperti apa nanti game yang satu ini bakal Sandri bahas, teman Pro 2, hingga jam 9 malam nanti.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, ini ada game penghasil cuan teman berdua ya. Kita spill dulu. Ada game yang dimana ini bisa membuahkan ini ya. Cuan buat kalian teman berdua. Karena tren game penghasil saldo digital ini kembali ramai diperbincangkan sepanjang tahun 2026 teman berdua. Banyak ya sejumlah aplikasi game ini banyak dimainkan karena menawarkan hadiah berupa saldo dana yang bisa dicairkan setelah pemain menyelesaikan misi tertentu. Itu ya, ada beberapa game penghasil saldo dana yang ramai dimainkan di tahun 2026. Salah satunya ada Market Master Pros itu. Nah, ini sebuah platform trading online yang ditandai oleh otoritas keuangan seperti VCA Warning sebagai entitas yang tidak terregulasi dan berisiko tinggi. Jadi peringatan keamanan utama, ini peringatan resmi ya. Otoritas keuangan Inggris atau FCA ini secara terbuka telah memperingatkan publik untuk menghindari perusahaan ini. Itu. Tapi ya kan kebanyakan game itu enggak semuanya itu baik ya, pasti ada warningnya gitu loh teman berdua. Dan resiko penipuan. Banyak terdapat laporan mengenai pengguna yang tidak dapat menarik dana mereka serta pemerasan biaya tambahan seperti pajak atau biaya penarikan itu teman berdua. Terus tidak ada perlindungan tentang game yang satu ini. Kalau misalkan teman perlu udah punya game aplikasi ini, yaitu ada peringatan keamanan utama. Yang ketiga, tidak ada perlindungan. Jadi kamu tidak akan dilindungi oleh skema kompensasi finansial atau lembaga ombudsman jika terjadi kecurigaan fisik teman perlu. Jadi untuk memahami konsep dasar tentang apa itu market maker ya. Di dalam perdagangan saham atau instrumen keuangan yang resmi. Jadi, rekom nih buat kalian ya. Hentikan pembayaran, amankan data, dan juga laporkan. Jadi, segera hubungi bank Anda untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan blokir kontak dari platform ini, Investor Loss atau FCA Warning, teman berdua. Itu. Jadi, hati-hati ya buat teman berdua yang mungkin mendapatkan uangnya banyak. Terus kamu bisa mengambil ini. Jadi hati-hati teman berdua. Karena ya tren ini kan banyak ya. Banyak yang udah teman berdua itu mungkin tanda kutip gak semuanya sih. Salah satu lah. Ada anak muda yang pengen dapatkan uang di rumah lewat handphone. Banyak game-game yang sudah berkeliaran teman berdua. Jadi hati-hati dulu ya. Nah salah satunya itu game penghasil saldo yang ramai dimainkan di tahun 2026 itu Market Master Pro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah ini ada lagi teman berdua. Ada game Puzzle Money 2026 ya. Ini juga game penghasil uang telah menjadi tren populer di tahun ini 2026. Nah di mana kamu itu teman berdua itu bisa menyelesaikan tantangan mencocokkan balok atau teka-teki untuk mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan saldo digital seperti Dana. Jadi berbagai aplikasi terpercaya ini menawarkan hiburan sekaligus imbalan finansial dengan pembayaran yang terbukti cair teman berdua. Jadi puzzle ini play and earn money teman berdua. Jadi aplikasi ini memungkinkan kamu itu bermain game puzzle klasik ya, seperti mencocokkan balok dan teka-teki untuk mendapatkan uang tunai dan hadiah nyata. Jadi yang udah bermain game ini pasti ya benar Kak Sandri. Hiburan tapi bisa dapatkan cuan gitu ya kan. Nah game ini sudah juga Sandri, ini sudah Sandri mainkan gitu ya. Asik loh teman berdua. Asik banget gitu loh. Dan yang penasaran boleh. Bukan Sandri untuk menyuruh ya, bukan ya. Enggak, bukan menyuruh. Tapi ini buktikan aja. Daripada kita main game yang enggak berfaedah ya kan. Mending lebih bermain game sambil mendapatkan cuan. Untuk bisa tambah-tambah untuk sanggup kita di sekolah, untuk kuliah juga. Kan sakunya kan lebih banyak dari mana, dari orang tua, untuk diri kita sendiri gitu kan ya. Lebih baik gitu. Jadi game ini kalau genrenya permainan yang menguji keterampilan pemecahan masalah seperti logika dan juga pengenalan pola serta pengenalan spesial. Jadi genre ini mencakup teka-teki fisik tradisional seperti kalau nggak salah Jigsaw sama Rubik tuh. Dan video game populernya seperti Tetris atau Minesweeper teman berdua. Jadi ada garis besar kategori utama game teka-teki ini. Jadi game teka-teki fisik dan juga emang tradisional teman berdua. Terus teka-teki logika dan angka. Itu banyak sih sebenarnya ya. Untuk mengasah otak gitu loh teman berdua. Dan video game teka-teki puzzle video games ini mencocokkan Ubin. Jadi game populer yang mengharuskan pemain itu menyusun blok atau bentuk seperti pelopornya Tetris atau game modern Candy Crush teman berdua.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri ya, di Jaga Malam di Cerita Penutup Hari. Dan sekarang di Cerita Penutup Hari, Sandri mau bahas lagi teman Pro 2 di jam 9 hingga jam 11 ya. Kita akan ngebahas tentang Cerita Penutup Hari, yaitu game. Skill hidup yang diam-diam bisa dipelajari dari game. Jadi banyak orang mengira ya, game itu cuman soal menang atau kalah. Padahal hampir setiap game itu sebenarnya adalah simulasi problem solving. Biasanya saat bermain, kita terus-menerus menghadapi tantangan ya. Seperti contoh, strategi apa yang harus dipilih, resource mana yang harus disimpan, atau keputusan mana yang paling efektif. Jadi penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Game Based Learning ini menjelaskan bahwa game yang dirancang dengan baik mendorong pemain untuk berpikir kritis, menganalisis situasi, dan mencari solusi terhadap masalah yang kompleks, teman Pro. Tapi menariknya, di dunia kerja modern seperti sekarang ini, kemampuan problem solving menjadi salah satu skill yang paling dicari perusahaan. Jadi kalau kamu pernah menghabiskan waktu memikirkan strategi raid, menyusun build karakter, atau mencari cara lolos dari level yang sulit, sebenarnya kamu sedang melatih otak untuk menghadapi masalah secara sistematis. Jadi itu bukan cuma game terus ya senang, enggak. Skill hidup yang diam-diam bisa dipelajari dari game. Nah, jadi Sandy mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang ini ya, biar kalian tuh tahu, biar kalian tuh bisa mengasah skill kamu dalam dunia per gaming.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan tentang masalah game. Nah, kalau kamu atau kalau teman berdua pernah main ranked bareng teman ya, pasti tahu satu hal. Tim hebat tidak selalu berisi pemain paling jago. Ya kan? Karena kalau kita ngebahas game, kita ngebahasnya itu skill yang diam-diam bisa dipelajari dari game. Nah, tim hebat itu tim yang bisa berkomunikasi. Survei Pew Research Center terhadap remaja menemukan bahwa 41% pemain itu merasa game membantu mereka bekerja sama dengan orang lain. Nah, sementara 47% merasa game membantu mereka membangun pertemanan. Jadi di game multiplayer kita belajar membagi peran ya, memahami kekuatan anggota tim, memberi instruksi yang jelas, bahkan menyelesaikan konflik saat strategi tidak berjalan sesuai rencana. Dan lucunya, skill yang sama juga dipakai saat kerja kelompok, organisasi kampus, komunitas, bahkan dunia profesional, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Yuk, spill lagi teman Pro 2. Ini ada tentang game yang membuat skill kamu itu meningkat ya. Nah, pastinya di dunia nyata, satu kegagalan sering membuat orang itu menyerah. Ya enggak? Anda yakin itu? Kalau misalkan gagal satu kali udah menyerah. Jangan, teman Pro 2. Yuk bangkit lagi. Ya, kejarlah mimpi kalian, teman Pro 2. Tapi kalau di dunia game, gagal itu justru bagian dari proses. Kalau menurut saya pribadi. Karakter kalah, respawn, misi gagal, ulang lagi ya. Terus build salah, evaluasi dan perbaiki. Karena ini ada peneliti teman berdua, peneliti pendidikan game ini menemukan bahwa salah satu kekuatan game itu adalah memberikan umpan balik langsung terhadap kesalahan sehingga pemain terbiasa belajar dari kegagalan dan mencoba strategi baru. Dan tanpa sadar, gamer terbiasa dengan konsep grow mindset. Kemampuan bisa berkembang jika terus dilatih. Mungkin itu sebabnya banyak gamer ya mampu bertahan menghadapi tantangan yang berulang teman berdua. Jadi mereka sudah terbiasa ya menerima kenyataan bahwa gagal bukan akhir cerita. Tapi dalam hidup pun sama teman berdua. Tidak semua orang sukses karena paling berbakat. Banyak yang berhasil karena mau mencoba lagi ketika orang lain sudah berhenti.

0: aku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro dua. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih bareng Sandri ya di cerita penutup hari. Dan yuk lanjut teman berdua tentang masalah game yang membuat kita itu menghidupkan skill kembali dalam mempelajari dari game itu. Terus Sandri mau bahas lagi tentang game ya. Dah bayangkan teman berdua, kamu itu sedang berada di pertandingan terakhir nih ya. Waktu tinggal beberapa detik. Nah, salah keputusan sedikit saja, tim bisa kalah, ya enggak? Nah, situasi seperti ini membuat pemain terus melatih kemampuan membaca informasi, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan dalam tekanan. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa game, terutama yang menuntut strategi dan aksi cepat, dapat membantu melatih perhatian, pembelajaran, dan fungsi eksekutif otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dan tentu saja, bukan berarti semakin lama bermain semakin baik ya. Kuncinya tetap keseimbangan. Tapi ada satu pelajaran yang layak dibawa ke kehidupan nyata teman berdua. Keputusan besar seringkali tidak lahir dari keberuntungan, ya enggak? Melainkan dari latihan berpikir yang dilakukan berulang kali. Dan siapa sangka teman berdua, sebagian latihan itu bisa datang dari sebuah game yang selama ini dianggap cuma hiburan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Nah terus ada game lagi teman berdua namanya Game Prizes ya. Ini hub game casual yang memungkinkan pemain itu mengumpulkan tiket mingguan untuk mengikuti undian hadiah uang tunai. Ya, meski banyak game mengklaim bisa menghasilkan saldo digital, pengguna itu tetap disarankan bijak dan tidak menjadikan permainan tersebut sebagai sumber penghasilan utama. Jadi sebagian besar reward hanya bisa diperoleh melalui konsistensi pemain dan penyelesaian misi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Itu game yang penghasil saldo ya, yang ramai dimainkan di tahun 2026, yaitu ada game namanya Game Me Prizes teman berdua.

0: Duchess Music Birdwell.
1: Karma is that girl, like.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: Just Music Berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksi teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman-teman. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang, ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, nomor 2.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, usia sudah kebersamaan kita hari ini, hari Rabu 16 Juni 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Kamis 17 Juni 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka!

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita

cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta, cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli, tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haumamma. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita.

jalanku, mimpimu, mimpiku jalanku, mimpimu, mimpiku jalanku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

lo dua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI.co.id. Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Pagi ini barengan Indah di Spada. Kita awali dulu dengan informasi terkini yang bisa Indah sampaikan buat kamu ya. Ini ada Pemkab Sumenep yang menyiagakan ambulans dan tenaga kesehatan untuk mengawal kepulangan jemaah haji tahun 2026 dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Sumenep ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terpantau selama perjalanan pulang dari Tanah Suci. Kabak Kesra serta Kab Sumenep Kamiludin mengatakan setiap bus yang mengangkut jemaah akan didampingi petugas kesehatan baik dokter maupun perawat guna memberikan pelayanan medis apabila sewaktu-waktu diperlukan. Terus teman Pro 2, Pemkab Sumenep juga menyiapkan program warung inflasi sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Program ini akan melibatkan BUMD PD Sumekar sebagai penyedia berbagai komoditas strategis dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakap Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan pihaknya telah melakukan survei lokasi dan merencanakan pembukaan warung inflasi di kawasan Pasar Anom. Selanjutnya, teman Pro 2, pembenahan skuad yang dilakukan manajemen MU untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan. Dalam seminggu terakhir, setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Terakhir, Franciscus Alessandro dan Ahmad Tufian Dani juga berpisah dengan Madura United untuk musim depan. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan di sektor sayap Alessandro cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sape Kerap.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman bro dua.
1: Teman berdua, sudah sarapan apa belum? Ya, indah mah pagi-pagi ginanya sarapan. Iyalah, kan semalam udah puasa selama 8-9 jam ya kan? Gak makan apa-apa, dia tidur. Oke, teman berdua, pagi ini kita awali dengan bangga berbahasa Indonesia yang harus kamu tebak, teman berdua ya. Percampuran dua budaya dalam bahasa Indonesia itu disebut apa? Ya, pokoknya di belakangnya turasi. Ah, diawali dengan huruf A, belakangnya turasi. Nah, itu kamu cuma tebak tiga kotak huruf. Ya, A bla bla bla bla turasi. Perpaduan dua budaya, percampuran dua budaya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Oke, seperti biasa nanti juga Indah akan bacakan jawaban kamu di BBI ya. Terus juga ada informasi cuaca, kira-kira prediksinya hari ini seperti apa untuk Sumenep dan sekitarnya ya. Terus juga ada tiga topik yang harus kamu pilih seperti biasa, dan tentu saja banyak lainnya. Oke, teman Pro 2 dijawab ya BBI-nya, langsung aja ke medsosnya Pro 2 Indah buka nanti dan bacain ya.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, sebelum kabur kemana-mana, teman Pro 2, sebelum kamu beredar, mau kemanapun kamu, ya, kamu harus tahu prediksi cuaca hari ini agar nantinya bisa bersiap gitu ya, merencanakan itu jadi bagus gitu ya. Oke, di kota Sumenep, ya, ini diperkirakan akan hot banget nih teman Pro 2, ya, dari pagi sampai malam. Itu matahari akan bersinar dengan terangnya. Dengan cuaca kira-kira ini variasi dari 25 sampai 33 derajat Celcius. Cukup panas ya 33. Tapi di beberapa wilayah aja teman Pro 2. Dengan kecepatan angin 17,8 km per jam ke arah timur. Maklum ini musim nemor jadinya ya ke timur gitu ya. Terus kalau di Pamekasan pagi-pagi agak-agak ini apa berawan gitu ya. Nanti agak siangan mulai deh itu, mulai apa cerah berawan terus wah cerah sekali sampai malam ya. Oke, Sampang juga sama kayak Pamekasan 52. Nah, kalau Bangkalan ini siang ini diperkirakan berawan terus sampai sore ya. Dengan kecepatan angin 11,9 km per jam. Gitu teman Pro 2, cukup kenceng juga ini mah ya. Masih belasan main kecepatan angin nih. Ya udah kalian berarti kalau yang naik motor atau naik motor listrik, sepeda listrik pakai jaket. Selain apa namanya mataharinya panas untuk kota Sumenep ya dan Pamekasan Sampang di siang hari, ini anginnya masih lumayan kencang teman Pro 2. Nanti kalau nggak pakai jaket macuk angin.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumeneb.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Aduh, tahun berdua lumayan ini barusan keluar ruangan. Anget ya. Anget banget mataharinya tuh bersinar dengan cerahnya. Oke, Bangga Berbahasa Indonesia jawabannya apa? Percampuran dua budaya dalam bahasa Indonesia itu disebut akulturasi. Ya kan? Kan ini tadi udah bilang. Belakangnya turasi, diawali dengan huruf A. Kalian hanya nebak tiga huruf aja. Akulturasi, percampuran dua budaya. Contohnya nih ya, teman pro 2. Nyater gitu-gitu. Itu kan akulturasi budayanya orang Madura sama orang Hindu gitu-gitu, ya kan? Terus juga apa ya misalnya ya makanan-makanan produk budaya tuh ya kan kayak bakso bakso itu teman produk itu kan awalnya dari China ya kan terus kesini dikasih tepung jadilah bakso kalau tadinya dibilangnya apa bakwan ya bakwan itu kalau daging yang full daging gitu ya, pentol tapi full daging. Ke Indonesia ditambahi tepung jadinya bakso gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Masih banyak-banyak lain, banyak lagi contohnya akulturasi ini teman pro 2. Cari aja, kamu tanya sama Google. Kalau enggak sama ChatGPT. Kalau enggak sama Claude atau apalah ya AI itu, tapi enggak usah ini-inilah. Cari aja ketik akulturasi budaya di Indonesia. Nanti lah keluar daftar. Ceret gitu ya.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, stop jadi land hogger. Land hogger itu adalah pengendara yang senengnya di lajur kanan tapi enggak ngebut, enggak mau nyalip, dia apa kecepatannya stuck di situ aja, kayak orang nget-nget gitu loh. Bahaya teman Pro 2 ya, karena jalur kanan itu hanya untuk menyalip, bukan tempat untuk santai-santai. Kalau kamu mau santai, pindah lajur kiri please ya. Apa bahayanya? Bisa memicu tabrakan beruntun karena memaksa kendaraan di belakang itu ngerem mendadak teman Pro 2. Terus biang kemacetan karena menghambat laju arus kendaraan di jalur cepat karena jalur kanan itu adalah jalur cepat gitu ya. Terus memancing emosi, ah ini dia ya kan, karena kamu sudah bersikap egois yang menyulut kemarahan pengendara lain. Terus jadi penyebab kecelakaan juga karena memaksa orang lain untuk menyalip dari sebelah kiri, dan ini otomatis berbahaya karena itu blind spot teman Pro 2. Gitu ya, jadi berkendara dengan tertib. Kalau kamu pengen kecepatan stabil, kamu di jalur kiri aja. Kalau kamu ingin nyalip-nyalip ya, baru ke kanan, ke jalur kanan gitu. Soalnya kamu bisa melanggar pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.